0: ibadah. Mm-mm. Jadi Bang, kami gini, di antaranya begini Bang, kenapa teman-teman pemuda lintas agama membuat kegiatan di hari Minggu? Itu di antaranya gitu. Nah, kalau sebenarnya ada pesan tersirat yang kita mau sampaikan kepada kawan-kawan bahwa yang dilakukan pemuda lintas agama ini bukan kegiatan-kegiatan yang serampangan. Mm-hmm. Itu kegiatan yang bernilai ibadah. Jadi rangkaian dari ibadah. Pagi ke gereja atau siang ke gereja, sore setelah itu ya dilanjutkan lagi. Kalau kami di Muslim itu kan ada Jumat berkah tuh.
1: Iya, yeah, betul. Nah,
0: kami berharap teman-teman bisa memahami bahwa kita berbuat sesuatu untuk melestarikan lingkungan itu juga bagian dari ibadah. Dijadikan gerakan-gerakan apa religi yang memang itu Tuhan sendiri memerintahkan untuk kita juga berbuat menjaga lingkungan alam dan apa ya itunya melestarikan ekosistem, menjaga dan lain sebagainya itu dari kalau dari sisi kami berkolaborasi dengan teman-teman pemuda lintas agama. Sebenarnya Bang Chandra nih yang
1: oke. Nah, ya mungkin kita ke Pak Chandra dulu nih ya, Pak. Jadi dari perspektif pemuda dari komunitas Buddha ya di Papua Barat sendiri. Nah, bagaimana sih ajaran agama untuk mendorong umatnya ya untuk menjaga alam dan harmoni sosial sendiri?
2: Jadi untuk menjaga umat dan alam itu selaras, kita harus lebih cara pandang kita bahwa kita hidup itu tidak sendiri. Jadi kita hidup itu berdampingan dengan alam. Jadi sebenarnya itu alam itu tidak butuh kita, tapi kita butuh alam.
1: Butuh alam.
2: Okay. Alam tanpa manusia kan akan baik-baik saja, tapi manusia tanpa alam tidak jadi apa-apa, kacau.
1: Kacau. Betul.
2: Kita tuh harus selalu rasa sabar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya loh tanpa alam. Kita harus jaga bagaimana alam itu bisa kembali seperti ya pokoknya jangan merusak deh. Kita jangan sebagai manusia ini hanya sebutiran debu di antara alam semesta yang luas ini.
1: Betul-betul, sepakat.
2: Betul kan? Jadi ya kita juga di muda memiliki apa pedoman bahwa cinta kasih kita itu bukan hanya sama manusia, tapi cinta kasih yang universal. Makanya kita ada kadang-kadang kalau Mas pernah dengar kita menutup itu sabe sata bawantu sekitata. Jadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi
1: cuma manusia aja,
2: jadi makhluk itu semua yang ada di ini kita hidup berdampingan di alam dan semuanya. Jadi kita harus sama-sama menghargai kehidupan dan kehidupan sekitar.
1: Baik, menarik ini. Memang istilahnya kalau nggak bisa menjaga ya jangan merusak minimal ya. Kalau misalnya pun menanam pohon ya jangan menebang pohon, jangan merusak pohon, mencak alam gitu. Oke, baik, menarik nih. Nah, kita ke Pak Rois nih sekarang. Pak Ibu Rois, dalam konteks menjaga ideologi kebangsaan nih sekarang, nah, mengapa sih pemahaman nilai agama yang moderat dan cinta tanah air itu menjadi penting bagi masyarakat?
3: Baik, terima kasih. Saya rasa memang sangat penting sekali untuk pemahaman agama yang moderat itu sangat penting. Ideologi itu perlu ditanamkan dalam hal ini. Ini kan dalam konteks Hari Kesaktian Pancasila. Jadi, untuk ideologi yang sangat penting perlu ditanamkan dalam hal ini ideologi Pancasila. Jadi Pancasila sendiri termasuk dalam 4 konsensus dasar negara.
1: Betul.
3: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dari agama yang moderat ini kita perlu tanamkan, Pak.
1: Sangat penting. Sangat penting berarti ya untuk ditanamkan bahwa
3: ditanamkan. Jadi kalau orang sudah dalam hal ini sudah tidak menghargai lagi pendapat orang lain, berarti dia sudah dalam hal ini dari segi agama dia sudah tidak moderat.
1: Betul.
3: Intoleransi
1: juga.
3: Ya, tidak menghargai orang lain, pendapat orang lain, kepercayaan orang lain. Okay. Nah, itu secara tidak langsung menolak 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia, yaitu tadi itu Pancasila, ideologi Pancasila, terus NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Oke.
3: Ya. Jadi saya rasa sangat penting sekali untuk apa dalam hal ini moderat ini sangat penting di dalam kehidupan beragama.
1: Baik, berarti memang perlu untuk diajarkan sejak dini ya bahwa ideologi kemudian apa namanya nilai agama yang moderat ini perlu untuk tanamkan supaya sejak anak-anak yang masih anak-anak itu sudah paham nih bahwa ini tuh loh yang paling penting ada empat konsensus tadi ya.
3: Empat konsensus dasar negara. Jadi itu paling sangat penting kalau sudah empat konsensus dasar negara ini sudah tertanam di dalam dirinya atau dalam diri masyarakat atau anak sejak dini, saya rasa untuk keluar dari paham ideologi Pancasila itu sudah tidak mungkin.
1: Sudah tidak mungkin ya. Oke, menarik nih. Nah, Pak, ini untuk tiga narasumber nih. Saya mau tanya nih. Apa sih apakah menurut para narasumber nih ya, menjaga lingkungan dan menjaga persatuan bangsa itu sebenarnya merupakan bagian dari implementasi dari sebuah iman atau bagaimana nih?
0: Ya, siapa dulu nih? Ini kan kami dari komunitas pecinta alam ini kan sebenarnya wadah untuk mengkolaborasikan semua gerakan. Dan ini kaitannya tadi dengan ideologi, dengan iman, dan dengan lingkungan. Itu kita upayakan untuk bisa bagaimana. Gini, kalau kita cari perbedaannya pasti berbeda. Yeah. Tapi banyak hal dalam kegiatan sosial, kemanusiaan itu, lingkungan itu, kita banyak kesamaannya. Makanya kali ini kan ini kegiatan kolaborasi. Kolaborasi yang sudah berjalan. Nah, kali ini leadernya itu teman-teman umat Buddhis Papua Barat.
1: Oke.
0: Di Nahkodai sama Vihara Buddha Prabha ya, maksudnya Vihara Buddha Prabha. Jadi kali ini beliau yang sponsor untuk apa namanya? Untuk pembibitan kepiting itu. Jadi kami dari semua relawan termasuk Kompak Pemuda Lintas Agama, terus ada apa? Beberapa komunitas anak muda, ya diantaranya dari Cipayung lah, beberapa teman-teman dari Cipayung nanti akan bergabung, terus dari akademisi. Nah sekarang akademisi sudah mulai bergabung, dan kami memang merangkul teman-teman HMJ, teman-teman kelautan perikatan untuk kedepannya mereka yang akan melakukan riset nih. Ini kaitannya Pak Iman dengan lingkungan tadi
1: ya. Betul ya.
0: Itu kita berupaya mengaitkan, karena semua kita yang tinggal di Manokwari khususnya ini semua orang yang beriman.
1: Sepakat.
0: Nah, bagaimana keimanan kita ini bisa kita implementasikan dalam gerakan-gerakan lingkungan? Nah, nanti dari kecil. Nah, ini kan bagian kecil yang kami rencanakan, kami susun, kami kerjakan dalam bentuk aksi-aksi sosial. Nah, diantaranya itu. Terus apa namanya ya? Ya nanti kesadaran itu harapannya muncul dari kalangan anak-anak muda bahwa yang kita kerjakan ini bukan hanya seremonial, ini betul-betul gerakan-gerakan yang kalau dari Muslim itu ini berfahala gitu loh. Ini perintah Tuhan yang kalau kamu kerjakan itu nilainya sama dengan ibadah. Tapi ini lebih luas, jadi ibadah sosial itu nilainya jauh lebih pengaruhnya akan lebih luar biasa daripada kalau hubungan kita dengan Tuhan kan kita dan Tuhan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau kita bisa lebih membuka diri bahwa ada hal-hal yang sama yang bisa kita jadikan apa namanya pemersatu bangsa. Nah itu ya kenapa tidak gitu loh. Ya ayolah kita mulai sadar, mulai pelajari kalau kita di Muslim ya carilah dalil-dalil yang mensupport tentang itu, pelajari dan pahami kemudian kita amalkan. Karena seberapa pun besar pengetahuan kita kalau tidak kita implementasikan ya itu akan jadi pengetahuan saja. Ayo kita mulai dari kecil, kita ajak berkolaborasi, kita bersama-sama bergerak. Dari yang mudah yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Itu aja Bang.
1: Baik. Ya, kembali lagi ya bahwa manusia adalah makhluk sosial ya, yang dimana ya kita bersosialisasi itu adalah hal yang utama sebenarnya ya. Bahkan di semua ajaran agama pun tetap sama ya, bahwa menjaga sosialisasi, menjaga hubungan dengan kerabat, saudara, keluarga, bahkan tetangga pun itu hal yang baik sebetulnya. Apalagi ke alam juga seperti itu. Oke. Baik, kita ke Pak Rois nih kalau sekarang. Pak Rois, bagaimana sih tantangan yang dihadapi ya masyarakat saat ini terkait penyebaran paham intoleransi nih, dan atau ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan sendiri? Apakah ada contohnya juga mungkin? Ya.
3: Terima kasih lagi atas pertanyaan. Jadi tantangannya saat ini memang sangat berat. Makanya kita dari tim penjagaan Satgas Wil Papua Barat sering melakukan sosialisasi, koordinasi, silaturahmi baik ke OPD, instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, terkait intoleransi dan radikalisme ini jangan sampai menyebar di lingkungan masyarakat, baik di ASN, lingkungan masyarakat, aparatur negara maupun di sekolah-sekolah. Jadi

0: Jadi mereka masih cari jati dirinya. Jadi mereka gampang dipengaruhi. Jadi cukup berat tantangan buat bangsa Indonesia dalam hal ini untuk mencegah paham-paham ataupun ideologi yang kurang baik ataupun paham tertentu selain dari ideologi Pancasila. So, memang tantangan cukup berat.
1: Cukup berat ya.
0: Jadi kami dari Densus sendiri, dari Direktorat Pencegahan, kami sudah lakukan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Dalam hal ini ada istilah, kita lebih baik mencegah 1000 kali daripada terjadi 1 kali.
1: Oke.
0: Okay. Ya mungkin waktu dulu menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, kalau untuk Densus sendiri langsung melakukan penangkapan.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau sudah didatang berarti lakukan penangkapan. Tapi untuk 2018 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, jadi dari Densus sendiri penanggulangan penindakan terhadap terorisme. Jadi diamankan, ditangkap, terus diradikalisasi.
1: Diradikalisasi. Oh ya. Begitu.
0: Jadi sekarang sudah ada pencegahan.
1: Ada pencegahan berarti ya.
0: Jadi lebih baik kita mencegah daripada belum terjadi. Jadi memang sangat berat tantangan untuk mencegah. Mencegah paham-paham ideologi yang kurang pas ini, yang paham-paham tertentu, yang di luar dari Pancasila.
1: Iya.
0: Sangat berat.
1: Sangat berat. Iya. Oke. Okay. Berarti untuk kalau dari yang dikatakan tadi, berarti memang tantangan terberatnya adalah malah dari generasi penerus ya, di mana harus menanamkan lagi bahwa intoleransi adalah hal yang tidak baik, kemudian juga kalau hal-hal yang ideologi bertentangan dengan kebangsaan juga hal-hal yang kurang baik. Berarti memang dari anak mudanya ya yang harus di ditanamkan sejak dini.
0: Betul sekali Pak, karena begini, intoleransi ini ibaratnya kalau pohon ini dia sebut akarnya.
1: Oke.
0: Akar. Kalau ibarat pohon itu akarnya. Intoleransi berarti tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai kepercayaan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, terus tidak menghargai kebiasaan-kebiasaan yang ada, tidak menghargai adat istiadat. Ya, yang tadi yang kita berbicara agama kan, agama kita kan banyak.
1: Betul.
0: Tapi di sini kan kita Bhinneka Tunggal.
1: Bhinneka Tunggal Ika. Betul.
0: Jadi memang tantangannya sangat berat untuk mencegah paham-paham ataupun ideologi yang kurang pas.
1: Yang kurang
0: di luar dari paham Pancasila.
1: Oke, baik.
0: Tapi kami dari Densus 88 Anti Teror Polri tetap kami lakukan yang terbaik. Kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau bisa kita maksimalkan, kita maksimalkan.
1: Maksimalkan ya. Lebih baik ya tadi ya, mau lebih mencegah daripada sudah kejadian gitu ya.
0: Mencegah 1000 kali daripada terjadi satu kali.
1: Oke,
0: wah. Memang tantangan cukup berat, tapi ya harus kita juga semangat.
1: Harus semangat, betul.
0: Kita patah semangat.
1: Oke.
0: Jadi begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Isu. Rais ya, dan kita kembali ke Pak Chandra nih sekarang. Oke. Pak Chandra, bagaimana sih generasi muda ini dapat menjadi agen ya, agen perdamaian dan menjaga toleransi antar umat beragama sendiri dari pandangan Pak Chandra?
2: Iya, saya dari Pak Rais tadi memang sangat setuju. Memang justru tantangannya itu ada di pemuda. Jadi gimana ya? Pemuda ini gampang banget terbawa isu-isu
1: ya, biasanya
2: apalagi di media sosial.
1: Nah, betul.
2: Sebenarnya kalau kita nih generasi muda mau membaca, mau bersosialisasi dengan antar umat beragama, lebih sering berinteraksi ke luar, berkolaborasi dengan teman-teman sekitar antar agama, sekira pasti akan baik-baik saja.
1: Oke. Okay.
2: Yang jadi masalah gini, pemuda ini sekarang lebih sering di media sosial gitu. Jadi interaksinya dengan HP doang.
1: Betul.
2: Jadi di media sosial kan sangat banyak gitu yang menyebarkan isu-isu SARA. Jadi generasi muda ini gampang banget terpancing.
1: Gampang terpancing.
2: Apalagi generasi muda sekarang itu kayak malas membaca.
1: Okay.
2: Jadi misalnya ada penggalan berita yang enggak utuh, tiba-tiba
1: udah percaya
2: komen menyebarkan ujaran kebencian. Itu yang jadi, kalau dari saya sih sebenarnya kita harus sering-sering lah berinteraksi dengan teman-teman. Kita harus paham juga dari sudut pandang mereka, dari antar umat beragama, gimana sih perspektif
1: ya, perspektif
2: mereka
1: ya,
2: betul. Melihat

0: toleransi itu seperti apa. Jangan kita hanya terpaku pada pandangan kita saja, kita juga harus membuka dari sudut pandang umat lain, umat juga. Jadi pasti toleransi terjaga kalau kita sering berinteraksi, berkolaborasi. Jangan hanya dikit-dikit lihat HP, lihat berita, terus tiba-tiba kesulut ikut komen. Karena kita nggak tahu nih, beritanya benar apa enggak. Kita nggak tahu sumbernya valid atau tidak. Itu yang kita ini. Jadi untuk generasi muda, ayo belajar membaca.
1: Iya, betul.
0: Siapa yang penggal-penggal, jangan gampang tersulut emosi. Harus kita harus lebih banyak berinteraksi kepada sesama, jangan hanya media sosial. Itu sih dari saya.
1: Baik, berarti intinya adalah cobalah untuk mulai bersosialisasi dan berinteraksi ya dengan sama antar umat, kemudian juga supaya tahu nih bahwa toleransi ini juga dari setiap orang itu juga berbeda. Maksudnya kita bisa tahu nih pandangan orang lain seperti apa, kemudian juga kita bisa tahu juga bahwa informasi-informasi yang benar itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, kalau kita bahas soal sosial media juga nih, apakah media sosial ini menjadi apakah media sosial saat ini lebih banyak membawa manfaat atau justru malah seperti yang tadi, malah menjadikan tantangan dalam menjaga persatuan sendiri? Mungkin siapa yang mau menjawab?
2: Baik, saya rasa media sosial ini memang ada baik, ada buruknya. Tergantung pemakaiannya, penggunanya. Jadi begini beliau. Jadi pada tahun 2025 bulan November, tanggal 17 November 2025, dari Densus sendiri telah melakukan penangkapan sebanyak 110 anak di bawah umur di 23 provinsi. Jadi mereka ini diamankan, ditangkap. Mereka masuk di paham radikalisme melalui game online. Jadi awal mulanya diamankanlah dua anak. Setelah diamankan, diinvestigasi, diinterogasi, dicek HP-nya, dia masuk di grup, grup-grup terlarang, grup-grup ekstremisme, grup radikal. Jadi di dalam grup ada sekian ratus anak. Jadi dari sekian ratus anak itu diamankan.
1: Diamankan semua.
2: Ya. Jadi awal mulanya itu game online dari
1: game
2: medsos.
1: Online justru ya.
2: Jadi kok bisa mereka bisa masuk di dalam game online, media sosial ini game online. Jadi mereka diajak komunikasi. Di dalam game online diajak komunikasi. Setelah diajak komunikasi baik, lancar diajak komunikasi, setelah itu dimasukkan di grup WA maupun Telegram. Nah, setelah dimasukkan grup WA maupun Telegram, setelah itu didoktrin.
1: Ngeri ya ternyata.
2: Itu dengan cara dikirimin video-video yang tentang pembunuhan, terbiasa melihat darah, memukul. Jadi seakan-akan anak-anak ini yang lihat video tersebut di, yang tergabung dalam grup kekerasan itu seakan-akan terbiasa normal melihat suatu tindak pidana kejahatan. Jadi suatu saat mereka, contohnya contoh kecil, pada saat mereka dibully di sekolah, apalagi dia sudah belajar dari grup WA atau Telegram, pasti kalau dia sering dibully sekolah, dia pasti akan celakai kawan-kawan yang ada di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi untuk media sosial ini ada baik dan buruknya, tergantung penggunanya.
1: Dan penggunanya, betul.
2: Jadi seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi,
1: wah, berarti emang agak ngeri berarti banyak dari sosial media dari malah ya.
2: Kami dari Densus 88 Anti Teror Polri, dari pencegahan sering kita lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah SMP maupun SMA ya, terkait paham intoleransi radikalisme di kalangan pelajar. Contohnya kasus bully. Jadi dari beberapa kejadian yang ada di Indonesia ini, pertama SMA 72, terus SMPN 4 Kutai Barat, Kalimantan, yang terakhir di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, semua akibat dari korban bully. Jadi seperti itu. Jadi korban bully di sekolah. Jadi sering kita lakukan sosialisasi. Memang ada penekanan dan perintah langsung dari Pak Densus untuk kita sosialisasi, kita gencarkan. Jadi sering kita lakukan, mungkin yang ada di Manokwari, Pravi, Sebelum kepala sekolah mungkin kita kenal kan? Kepala sekolah maupun guru.
1: Karena sering untuk melakukan sosialisasi ya. Itu tadi ya. Okay.
2: Jadi setelah kita lakukan sosialisasi, jelang satu bulan kita datangi lagi kembali sekolah tersebut. Kita mengingatkan kepala sekolah.
1: Okay.
2: Dari kepala sekolah pada saat sidang dewan guru ataupun rapat dewan guru, mengingatkan wali kelasnya lagi. Jangan lupa tentang pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah. Terus jangan saling bully sesama teman di lingkungan sekolah. Itu yang sangat penting. Jadi media sosial ini ada baik dan buruknya, tergantung penggunaannya. Yang bijak dalam bermedsos.
1: Baik. Berarti memang inilah pentingnya, apa namanya, istilahnya itu pengawasan orang tua kali ya.
2: Jadi
1: meskipun anak-anak ya SD SMP sudah diberikan HP ataupun gadget ya, tetap harus diawasi ya.
2: Betul.
1: Ketika main gamenya sama siapa, kemudian ngobrolnya bagaimana, apakah ada hal-hal yang salah atau gimana, itu perlu untuk ditegur juga ya. Supaya kalau hal-hal yang seperti itu dicegah dari awal, kan gak akan kejadian seperti tadi yang masuk ke grup tadi ya. Wah, ngeri juga ternyata.
2: Jadi begini beliau, saat ini kan orang tua berpikirnya ini sepunya anak pendiam, dia tidak nakal, dia di rumah terus. Tidak tahu kalau anaknya sudah dimasukin atau mendidikkan paham radikalisme kekerasan di grup tertentu. Nah itu, mungkin tiba-tiba didatangi polisi, kaget tuh, Pak, kenapa?
1: Kenapa polisi tiba-tiba ke rumah?
2: Ya ibu tolong, Pak ibu tolong anaknya dihadirkan di depan, kita cek HP-nya. Ternyata di dalam HP tersebut ya, dia tergabung di grup yang kurang bagus, grup radikalisme, grup terorisme. Jadi dalam grup itu dikirimnya video-video yang kurang pas untuk anak kecil. Jadi itu, seperti itu.
1: Itu yang ngirim emang orang dewasanya atau mungkin sama sesama teman-temannya atau bagaimana?
2: Itu dari ini Pak, dari pusat sepertinya, dari link dikirim seperti itu. Jadi bahayanya itu pada saat mereka dikirim link, mereka langsung klik.
1: Langsung klik. Iya.
2: Tidak tahu kalau di link tersebut itu ada
1: hal-hal yang
2: tidak baik.
1: Tidak baik.
2: Jadi mereka sering lihat, belajar, dilihat terus dikirimin video-video, video-video kekerasan. Jadi seakan-akan kekerasan buat mereka itu sudah biasa.
1: Biasa.
2: Seperti itu.
1: Wah, ngeri juga kalau begitu.
2: Yang pernah kita sentuh, Pak. Yang pernah kita sentuh kita amankan. Itu orang tuanya sendiri itu dipukul.
1: Astaga.
2: Orang tuanya sendiri dipukul sebanyak 2 kali. Kan kasihan. Ternyata korban dari game online itu dia masuk di grup tertentu. Grup ekstremisme yang kurang pas dan tidak bagus.
1: Iya.
2: Jadi kalau dia dikasih tahu orang tuanya itu melawan.
1: Melawan pula.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Sudah selesai bicara jawabannya seperti
1: itu. Aduh. Oke.
2: Dan yang orang tua yang kita orang tuanya ini ucapkan terima kasih kepada kita. Dia bilang, Pak, terima kasih banyak. Kalau Bapak tidak datang, kami juga tidak tahu kita punya anak ini sampai seperti ini. Pantas karakternya, sifatnya mulai dari SMP kelas 1, kelas 2 ini kok berbeda. Jauh sekali, dia jadi penyendiri. Kalau ditemuin orang, dia menghindar. Dia sering sensitif terhadap orang lain, terhadap teman-temannya itu. Bahkan orang tuanya dipukul 2 kali. Ini contoh kecil dari korban grup-grup yang tidak pas di medsos. Jadi selain di sekolah kan paling 8 jam itu pun sudah dibatasi sekarang dari pihak sekolah. Masuk HP diamankan, pulang nanti dikasih untuk menghubungi kedua orang tuanya ataupun sanak keluarganya untuk menjemput. Sisa waktunya itu lebih banyak di rumah. Jadi pengawasan orang tuanya harus diperketat. Harus bisa membatasi anaknya dalam penggunaan HP bermedsos. Jadi 1 minggu sekali, 2 minggu sekali dicek di HP anak tersebut apakah ada grup-grup baru yang masuk. Kalau memang ada grup baru, ditanya grup apa ini, kalau tidak ini keluarkan, keluar dari grup. Jadi untuk salah satunya menghindari ataupun mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi penjagaan dari dini itu sangat penting.
1: Sangat penting. Oke, baik.
2: Jadi bahannya medsos ada baik dan
1: buruknya. Ada baik dan buruknya, betul.
2: Dalam hal ini kita harus bijak bermedia sosial.
1: Itu saja. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Toto nih. Tadi sudah banyak bahas soal media sosial, Pak ya. Pak Toto, kita mau tanya nih. Di Papua Barat ini dikenal sebagai memiliki kekayaan alam ya, yang luar biasa banget, kayak hijau-hijau gini kan di Papua Barat. Nah, menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga ekosistem alam itu sendiri saat ini ya?
3: Saat ini tantangannya itu memang banyak, dan kita harus mulai dari yang kecil. Kita ini kan tidak sadar kita tinggal di surga ini.
1: Wah, betul. Sepakat.
3: Sadar. Orang selalu berstatement bahwa surga kecil yang jatuh di bumi ini ya di Papua, tanah Papua ini.
1: Iya.
3: Tapi kebanyakan kita nggak sadar kalau kita sudah tinggal di surga. Nah, kalau kita bicara sejarah lagi kan gitu. Nabi Adam dan Ibu Hawa keluar dari surga kan karena tidak menjaga surga. Nah, jangan sampai kita dikeluarkan dari surga. Udah keluar. Kita tantangan terbesarnya sebenarnya dari kepedulian aja. Dari kepedulian. Terus kemudian ya saling menjaga, saling mengingatkan. Terus kemudian kita ini kadang-kadang malas mengerjakan sesuatu kalau terlihat sifatnya itu kecil, padahal itu nggak boleh. Makanya komunitas pecinta alam dan kemanusiaan Papua Barat ini lahir saat itu, tujuan utamanya adalah menjadi motor penggerak, menjadi kolaborator dari teman-teman komunitas pecinta alam, dari organisasi-organisasi masyarakat yang mau bergabung. Ayo kita kerjakan bersama-sama, tapi bukan hadir sebagai apa ya, hero itu tidak. Itu untuk kita saling memotivasi aja. Jadi setelah pergerakan ini, masing-masing komunitas itu bisa mengerjakan komunitasnya masing-masing. Kami ingat betul, dari dulu kita sering kolaborasinya itu bersih-bersih pantai, bersih-bersih lingkungan, tanam-tanam pohon. Nah sekarang kita sudah mulai menginjak ke ekosistem. Bahkan tantangannya itu justru dari kawan-kawan kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Kadang-kadang gini, mereka hanya semangat dengan ide dan gagasan yang dikeluarkan dari komunitasnya.
1: Oke.
3: Jadi motivasi untuk kolaborasi itu kurang. Jadi bahkan kami ingat dulu Bang Chan ya, saat nanam pohon itu, kenapa ditanam nanti ditebang juga, tanam nanti nggak hidup juga. Sedikit yang mungkin di apa dah dulu kami ingat almarhum Abang Victor Mai itu juga melakukan hal yang sama di Wirsi, itu tanam mangrove sebenarnya hidup. Kami juga melakukan penanaman di situ sedikit hidup. Tapi kami lebih tertarik ketika kami menanam di satu tempat yang dapat support dari masyarakat sekitar, dari aparat kampung dan semuanya. Jadi di satu tempat itu kalau kita menanam 100%, yang tumbuh itu bisa 120%.
1: Oke.
3: Itu karena ada habitatnya sendiri dan ada ada cara alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
1: Iya.
3: Nah, makanya dari 2021 kita tanam, sekarang udah tinggi-tinggi, 2001, 2002, 2003 kita tanam-tanam, 2004. Nah, karena itu hutan sudah padat, kami tadi melakukan upaya-upaya kolaborasi. Jadi karena yang kami kelola ini bukan program yang terstruktur, kami ini hanya donasi sukarela. Bahkan kami dulunya itu ya apa namanya, dulu Bang Roy awal-awal kami kenal kan gitu kan, Bang bantulah. Nah, akhirnya dari Densus Anti Teror itu karena bantu bibit kepiting 20 kilo. Jadi kami biasanya itu cuma 50 kilo sampai terakhir di peringatan hari mangrove itu 100 kilo ya. Nah itu kolaborasi. Jadi teman-teman punya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo kita kumpulkan, kita beli, baru kita lepas di sana. Nah setelah kita lepas ya masyarakat yang nanti kedepannya mengelola, menjaga. Terserah. Kita tidak berharap itu 100% hidup juga enggak. Tapi kan dari sebagian kecil, misalkan 1000 ekor hidup, 20 ekor pun kami sudah bersyukur.
1: Bersyukur gitu. Ya betul.
3: Terus ini kaitannya lagi, kenapa sekarang kami membuka open kolaborasinya secara besar-besaran? Nah, kami puji Tuhan dapat support dari apa, pemangku ulayat di sana, dari aparat kampung, bahwa setelah kita lepas itu ada aturan sasi yang nanti di sana diberlakukan. Jadi makanya itu kami semangat dan melanjutkan ini. Harapan kami itu 5 tahun kita akan merilis itu terus. Berhasil atau tidak berhasil ya itu urusan nanti. Tapi dengan bergabungnya teman-teman akademisi di tahun ini, berharapnya itu nanti akan menjadi sebuah kajian, sebuah sebuah catatan yang memang bisa terukur gitu loh, tingkat keberhasilannya berapa persen. Kalau kami dari relawan tidak punya kapasitas sampai di kajian-kajian segala macam ya. Kami lepas-lepas aja sebagai ibadah sosial kita. Nah, tantangannya adalah ya yuklah kita saling mendukung ketika ada kolaborasi, gerakan sosial, gerakan bersih-bersih, ya peduli. Kalau bisa hadir, hadir. Kalau tidak bisa hadir dan membantu minimal, ya tidak usah menjemooh. Agar tidak, apa namanya, tidak menurunkan semangatnya teman-teman yang ingin bergerak untuk lingkungan. Itu aja sih dari kami.
4: Betul, ya.
1: Oke, itu memang jadi mungkin salah satu ini juga ya, apa namanya, salah satu wadah ya untuk anak muda juga yang mungkin tadi kayak terkecanduan sosial media bisa ikut terjun kemudian bersosialisasi juga ya, berinteraksi dengan orang masyarakat luas.
3: Baik, sangat ya. Ini memang gini, kami memang sederhana dari kami komunitas pecinta alam atau teman-teman yang terakhir intens bergerak itu pemuda lintas agama. Kami memang kegiatan kami itu bukan semata-mata tujuannya untuk lingkungan atau apa, tapi kami memang ingin menciptakan ruang-ruang terbuka publik untuk bertemunya teman-teman pemuda lintas agama, lintas suku, lintas usia di sana. Jadi pemuda lintas agama itu bang membuat sesuatu itu tidak berbicara tentang agama. Ya udah kita kumpul aja ngopi rame-rame, bikin kegiatan apa namanya yang berdampak positif bagi masyarakat ya sudah. Jadi dengan kita ketemu, saling sapa gitu kan enak tuh.
1: Iya.
3: Nah, intinya kan kalau di Papua ini sebenarnya ya, ya kita ini orangnya baik-baik. Cuman kadang-kadang kan karena kita belum kenal, terus kita menstigma, nah itu yang bahaya sekali tuh. Nah ini stigma, wah itu jangan berteman dengan dia nanti begini-begini. Nah ini yang harus kita hindari dengan lebih sering kita berinteraksi nyata daripada interaksi sosial yang tadi nanti Bang Chan sampaikan itu. Ya, gitu aja Bang.
1: Oke, baik. Wah keren nih. Ya apapun kegiatannya kita harus dukung ya, minimal ya kita dukung lah, support, entah itu support dari semangat atau kalau nggak mau ikut ya minimal nggak usah mencemooh ya, nggak usah ngedownkan semangat dari teman-teman nih.
3: Itu.
1: Kayak gitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan bersama ya. Bagaimana sih membangun kesadaran bahwa menjaga alam itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja nih, tapi juga tanggung jawab dari seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di satu daerah tersebut.
3: Saya lagi segala sesuatu yang kita bisa nikmati tanpa harus berpikir itu kita nggak sadar itu dari mana. Manusia bernafas itu nggak perlu berpikir loh, toh. Tapi ingat ketika alam ini tidak menyajikan yang segar, kita juga tersiksa. Di Manokwari khususnya beberapa bulan lalu di Arfai ada insiden itu. Kalau kita nggak jaga, ya itulah hasilnya, ya kan? Nih, itu hasilnya. Nggak nyaman orang-orang yang di RFI, di perkantoran segala macam, nggak nyaman. Tapi ketika kita mampu menjaga, mampu peduli dari apa namanya, dari lingkungan kita sendiri. Kita ingat bang, dulu 2017 itu teman-teman rame-rame berdiskusi tentang perda sampah di Manokwari. Nah kami sebenarnya hadir di sana kan waktu itu berada di Manokwari nol sampah. Nol sampah kan seolah-olah yang tidak ikut diskusi dan itu nol sampah itu Manokwari bebas dari sampah. Enggak, di setiap kota, setiap ada apa, ada manusia di situ. Kalau makhluk yang lain itu enggak, manusia di situ pasti ada sampah. Nah nol sampah itu maksudnya kita berusaha menjaga dari titik nol, dari dirimu sendiri, dari lingkunganmu, dari rumah tangga itu. Ketika bisa diperlakukan dengan baik, maka itu enggak akan menjadi mencemari yang sedemikian rupa. Contohnya gini, ya kita pernah bukan ya riset kecil-kecilan aja beberapa kali di Manokwari yang masuk di dalam kota ini nggak layak semua, tuh. Padahal kalau kita lihat ya kalau kita lihat media sosial lah, saya belum pernah ke luar negeri soalnya. Tapi ketika di Jepang ada kali-kali bagus yang ini, itu kita senang. Tapi sebenarnya di beberapa tempat di daerah lain juga ada sih mulai kesadaran membangun. Nah di Manokwari coba kalau air-air yang masuk di ini kita ada beberapa kali itu kalau kita lihat jernih kan enak gitu kan. Ya masih ada sih sebenarnya beberapa kali besar yang terlihat jernih tapi di pinggiran kota sana. Tapi kalau yang masuk ke kota, yang masuk ke Teluk Sawah itu bang, ya kita di sampingnya nggak nyaman. Nah ini itu jadi hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita, dengan kesehatan kita. Kalau kita tidak jaga, tidak peduli ya, itu sudah nanti akan datang lagi ke diri kita. Ya, okay. Mari kita jaga pertama ya perlakukanlah apa namanya lingkungan sekitarmu dengan baik dan benar, sesuai dengan yang telah kita pelajari dari SD, SMP, SMA, kuliah. Semua mengajarkan satu hal untuk menjaga lingkungan. Tapi pada kenyataannya setelah kita lulus dan terlepas itu, praktek kehidupan kita kadang-kadang tidak seperti itu. Ayo mulailah sadar. Kami bukan superhero dan kami mungkin juga tidak melakukan hal seperti itu, tapi minimal lah. Minimal sekecil apapun kerjakan yang bisa dilakukan itu, Bang.
1: Oke, baik. Berarti memang ya dari kesadaran diri sendiri tentunya ya, untuk menjaga alam, minimal menjaga lingkungan sekitar kita sendiri aja kayak gitu. Baik. Nah, kita ke Pak Chandra nih dari tadi. Nah, Pak Chandra, dalam ajaran Buddha nih dikenal nilai kasih sayang ya terhadap semua makhluk hidup, betul Pak ya? Nah, bagaimana sih nilai ini diterapkan dalam menjaga lingkungan sendiri? Apakah memang dilihat dari lingkungan manusia sendiri juga sudah melakukan hal itu juga, atau bagaimana nih kalau menurut pandangan Pak Chandra?
0: Menurut pandangan kami memang menjaga dirisme ya. Jadi kasih sayang kita tuh universal. Di sila pertama kita itu kita dikatakan jangan membunuh. Nah, jangan membunuh itu bukan cuma membunuh makhluk hidup, maksudnya kayak hewan begitu. Kita juga harus menjaga lingkungan. Memang memang tumbuhan kita tidak katakan makhluk hidup, tapi di tumbuhan itu makhluk hidup lain bergantung. Kita harus sama-sama saling menjaga. Setuju tadi yang dikatakan Mas Toto bahwa iman kita itu ada dua. Yang satu, kita beribadah di tempat-tempat rumah ibadah, cara kita berdoa. Yang satu, kita ya kita harus iman kepada di luar, kepada alam, kepada lingkungan, kepada sesama kita. Kalau dilihat kita persentase kita di rumah ibadah berapa persen sih lamanya? Kan tidak. Kita lebih sering di luar.
1: Di luar, betul.
0: Jadi persentase kita harus lebih banyak lah iman kepada keluar, kepada teman, kepada lingkungan. Kita harus saling menjaga. Jadi nggak serta-merta kita iman itu kita hanya duduk di tempat ibadah berdoa minta-minta. Berdoa. Jadi harus nyata menjaga semua, semoga semuanya berkondisi dengan baik. Jadi semua kita hidup nyaman. Kita ini harus, kita memang harus sadar bahwa menjaga lingkungan itu bukan tugas pemerintah, tugas aktivis saja. Kita menghirup udara yang sama loh dari alam. Nggak hanya pemerintah saja yang menghirup udara, bukan aktivis lingkungan saja yang menghirup udara. Kita juga sama hidup. Jadi
1: semua
0: kita harus sadar kita ini sama-sama hidup. Jadi harus saling menjaga.
1: Oke, okay. Gitu. Berarti memang selama kita masih butuh alam, kita juga harus menjaganya ya. Begitulah. Oke, okay, baik. Nah, terakhir nih, mungkin pesan yang ingin disampaikan nih kepada generasi muda agar tetap menjaga iman, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin dari Pak Chandra terlebih dahulu.
0: Kan lah sahabat.
2: Ada kita. Oke. Setua. Pesan kepada sahabat muda. Baik, pesannya ya, kami di Pemuda Lintas Agama ya, kami juga, saya dengan Bang Chandra dan beberapa kawan itu, di sana itu ada moto namanya aktif, progresif, bermanfaat. Pesannya ya, ya jadi pemuda harus aktif lah, hadir, jangan hanya duduk berdiskusi di dalam ruangan saja, jangan hanya berdiskusi di ruang-ruang media sosial saja. Mari kita hadir di lapangan, memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat, karena itu juga bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab generasi muda. Jadi ingat ya kan, anak-anak muda ini kan ideologinya masih tinggi sekali nih, ya toh. Nah, jadi disitulah manfaatkanlah energi itu untuk hal-hal yang baik lah. Karena teman-teman kadang-kadang gini. Sama seperti Bang Chen sampaikan tadi, kita ini seperti puzzle yang masih terpisah. Dan kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa kita akan terbentuk menjadi indah kalau kita itu bersatu, bersama, berkolaborasi. Jadi makanya yang kami sering ajak teman-teman pemuda untuk duduk bersama sekedar ngopi berkegiatan itu untuk menyatukan puzzle-puzzle ini. Nah, termasuk kemarin ya, terima kasih, kami untuk saat ini kami lagi
3: mencoba bagaimana teman-teman organisasi-organisasi kemudahan ini, bukan kita bukan mengambil perannya KNPI, tidak ya, tapi kami berupaya membuka ruang-ruang publik, ruang-ruang interaksi untuk teman-teman ini kita untuk berkarya. Ya, entah itu kita membantu orang-orang tua kita, seperti kemarin waktu ada kegiatan yang diselenggarakan teman-teman Buddhis, Kopi Toleransi yang mengundang apa namanya tokoh-tokoh nasional. Nah, kami ajak teman-teman apa namanya apa organisasi-organisasi kemudahan terlibat langsung di dalamnya, dan ternyata ya ya di situ kita berinteraksi asik sekali. Ke depan kita akan lebih support itu, dan harapannya teman-teman seperti KNPI, terus teman-teman organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki apa namanya sumber daya untuk bisa mensupport itu, ayolah mulai bergerak, fasilitasi teman-teman muda ini untuk lebih bisa mengeksplor apa namanya bakat-bakat mereka dan bisa berdampak langsung ke masyarakat. Itu pesannya. Terus yang kedua, anak muda jangan nyinyir, jangan menye-menye lah.
1: Bergerak lah. Iya, jangan menye-menye. Stop dan menye-menye.
0: Ayo bergerak. Oke, baik.
1: Nah, kita tadi Pak Toto nih. Mungkin dari siapa dulu nih? Ya, senior
4: duluan. Mungkin dari pertanyaan terakhir tadi, mungkin apa beli tadi?
1: Harapan dan pesan mungkin.
4: Jadi harapan dan pesan kepada masyarakat agar waspada terhadap paham-paham yang dapat memudah persatuan. Jadi
2: buat masyarakat untuk mencegah paham-paham yang ataupun ideologi yang tidak pas, kita tetap solusinya satu, toleransi. Yang kita gencar-gencarkan sekarang toleransi. Saya rasa kalau kita sudah toleransi yang sangat baik, cukup tinggi, saya rasa untuk paham-paham yang tidak bagus susah untuk masuk dalam diri manusia. Jadi itu intinya, kuncinya toleransi. Kita harus tetap jaga. Makanya dari Bang Chandra mengadakan Kopi Toleransi itu sangat bagus sekali. Itu menandakan bahwa toleransi di Manokwari, khususnya Papua Barat, cukup tinggi.
1: Cukup tinggi sih, ya,
2: bergerak, karena di situ terlihat semua dari suku-suku datang, terus tokoh-tokoh agama, tokoh adat, mereka kumpul semua jadi satu. Nah itu karena mereka tahu Papua Barat ini toleransi cukup tinggi dan tidak mudah dimasuki ataupun dimasuki paham-paham yang tidak baik. Selain dari paham Pancasila.
1: Wah, keren nih. Berarti memang toleransi
2: ya? Itu kunci utama.
1: Kunci utama ya.
2: Dari semua intoleransi, radikalisme, apabila orang tersebut toleransinya baik, bagus, saya rasa paham-paham yang kurang pas tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa mempengaruhi. Itu saja pesan kami. Toleransi tetap dijaga, karena dari toleransi bisa menangkal yang nama intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Seperti itu. Toleransi kuncinya.
1: Kuncinya adalah toleransi. Baik. Nah, terakhir nih dari Pak Chandra, silakan.
0: Untuk pesan pemuda ya.
1: Generasi muda, betul.
0: Pesan saya, yuk kita mulai aktif, bukan hanya di media sosial, tapi aktif juga di gerakan-gerakan sosial seperti berkolaborasi, berinteraksi sosial dengan antar umat beragama, antar lintas agama. Di situ kita pasti mendapatkan manfaat. Setidaknya kita punya sudut pandang itu lebih terbuka lebar lah. Dari tidak hanya kita hanya memahami apa yang kita pahami saja, tapi kita juga bisa menemukan berbagai pandangan-pandangan dari luar. Jadi kita tidak, jadi kita bisa fleksibel, bisa menerima dan bisa bertoleransi. Jangan hanya aktif di media sosial, aktif hanya jempolnya. Kita juga harus aktif di kehidupan nyata. Kita hidup itu nyata, bukan di dalam media sosial. Kita harus saling menyeimbangkan.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kegiatan kolaborasi dalam waktu dekat ini kira-kira apa sih? Dan kapan nih? Kalau boleh tahu.
3: Dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Itu kita akan melestarikan pembibitan kepiting ya, penebaran indukan kepiting di salah satu hutan mangrove yang ada di Manokwari. Kami sudah siapkan 250 kilo. Yang kemarin, ini sebenarnya momentum aja, yang dalam waktu dekat nanti hari Minggu, tapi kami perlu tekankan kembali bahwa kegiatan itu, kenapa di hari Minggu, sebenarnya esensinya itu juga kegiatan ibadah yang dilakukan oleh teman-teman. Karena teman-teman Budi sendiri sebenarnya melakukan sembahyangnya itu juga hari Minggu. Nah kemarin kan sempat ada sedikit narasi yang mungkin perlu kami luruskan, kenapa sih tidak merubah di hari lain. Yeah. Nah, ini memang kami sampaikan, ini tersiratnya yang tersuratnya memang hari Minggu kita idealnya menghormati kota Injil Manokwari, kami paham itu, tapi memang hasil diskusi kami bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan iman, tidak ada kaitannya dengan perintah agama, makanya kami ya gak apa-apa Minggu, tapi waktunya itu sore. Jadi teman-teman kalau harapannya gini, nanti yang akan terbangun itu bahwa kami kalau di Muslim itu sudah ada gerakan namanya Jumat Berkah. Nah habis sembahyang biasanya ada yang bersedekah, kue, makanan segala macam, itu Jumat Berkah menjadi rangkaian dari ibadah. Kita bersedekah di hari yang spesial itu akan mendapatkan lipatan pahala yang berlipat ganda juga. Nah kami berharap ya ini nyambung atau tidak, karena kami tidak tahu ayatnya bahwa kita melakukan kegiatan di hari Minggu itu juga bagian dari ibadah yang memang perintah Tuhan secara langsung untuk merawat alam dan lingkungan ini ada, masing-masing agama memerintahkan itu. Terus Bang, yang tidak kalah penting lagi sebenarnya ya kita juga mengatur waktunya itu sedemikian rupa, sebenarnya sudah berkoordinasi dengan teman-teman bahwa tidak kita lakukan di jam-jam ibadah. Jadi memang mungkin ada jadwal ibadah sore, tapi ya kami tahu tempat dan situasinya, kami menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan yang kami melakukan aksi-aksi sosial tersebut. Jadi itu mungkin ya yang kita ini dalam waktu dekat itu, tapi jangan ini, karena kami tidak pernah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami dalam bentuk spanduk-spanduk yang terpampang di jalanan, tidak, karena kami tidak mampu untuk melakukan itu karena tidak ada sumber dana. Tidak ada sumber dana. Karena sayang Bang, kalau kita bikin spanduk itu nilainya bisa puluhan kilo kepiting. Nah, makanya kami hanya memanfaatkan ruang-ruang digital. Jadi tadi bicara juga tentang media sosial. Tidak penting bagi kami juga ada pentingnya juga. Jadi kalau mau bergabung dengan gerakan-gerakan kolaborasi yang dibikin sama komunitas dan teman-teman ini, silahkan dipantau aja di media sosial. Biasanya kita umumkan seminggu sebelum hari H. Terus kemudian untuk teman-teman yang berkolaborasi, nah biasanya kami pasang juga identitas-identitas mereka, logo-logonya kita pasang di gerakan bersama. Jadi gerakannya ini bukan punya satu orang, tapi menjadi gerakan bersama. Walaupun leadernya nanti berganti-ganti. Saat ini leadernya adalah umat Buddhis Papua Barat. Melalui Vihara Buddha Prabarendani, beliau yang menjadi leader. Nah kami menjadi supporter ini, jadi tim support, kolaborator yang memang kita bersama-sama mensukseskan kegiatan tersebut. Itu Bang. Ingat ya, tanggal 27 September jam 3 pagi. Itu jam 3 sore,
4: maksudnya tidak mengantuk.
3: Iya. Jam 3 sore itu kita berkumpul di Balai Kampung Wamesa depan Polda ya, depan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Nah, nanti kita kumpul di sana, nanti ada pesan-pesan, ada doa bersama. Terus kemudian kita lepaskan kepiting di hutan itu. Yang mau tangkap silakan tangkap. Nanti berhubungan dengan adat. Kami berani membuka Bang tempatnya. Kalau dulu kami memang gerakan ini, nah itu sekarang. Ingat teman-teman yang mau berkolaborasi silakan, ada broadcast yang dikirim ya Bang Chan dari Buddha dan dari kami komunitas pencinta alam. Nah itu sama. Itu satu kegiatan, tapi memang ya ajakan kolaborasinya itu memang dibikin dari dua apa dua organisasi ini agar mempermudah berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Manokwari.
1: Ya. Oke, okay, baik. Nah, tadi untuk sosial medianya di mana Pak untuk sosialisasi tadi?
3: Sosial medianya ada di Kompak Papua Barat, ada di FKUB Papua Barat, ada di Vihara
0: Buddha Praba Manokwari.
3: Iya, Vihara Buddha Praba Manokwari. Dan biasanya kami di broadcast di beberapa grup, walaupun teman-teman diam-diam nih.
1: Oke.
3: Okay. Ini kolaborasi ini kawan-kawan kami tidak meminta apapun sebenarnya supportnya, tapi kepedulian itu tetap kami terima, hadir sebagai relawan bisa, kalau mau memberikan sumbangsih, berdonasi patungan beli bibit kepiting bisa, tidak pun nggak apa-apa. Intinya bang, ketika kami membangun kolaborasi niatnya itu sama, kita ingin berupaya merawat alam, merawat lingkungan, dan yang kami lakukan kali ini sebenarnya gini, untuk memotivasi masyarakat di kampung itu sendiri. Jadi mereka sudah bertahun-tahun itu merawat mangrove itu.
1: Okay.
3: Ekosistemnya masih bagus bang, di sana masih dijumpai banyak bia itu kerang ya,
0: kerang.
3: Bia kodok, okay. Beberapa jenis kerang-kerang yang bisa dikonsumsi itu masih banyak. Nah, terus kenapa kepiting? Karena orang-orang tua di sana menuturkan dulunya di hutan ini ada kepiting, tapi sekarang sudah tidak ada. Makanya kami dari anak-anak muda ingin mengembalikan ekosistem itu supaya ke depan bisa membawa manfaat secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin termotivasi, semakin semangat untuk menjaga alam sekitarnya. Betul bang.
1: Oke, okay. Wah keren nih, baik. Terima kasih banyak Pak Toto, Pak.
3: Selamat.
1: Pak Rois, kemudian juga Pak Chandra. Dan gak kerasa nih teman-teman sudah hampir 1 jam nih Pak ya, kita bersama. Ngobrol-ngobrolnya asik banget tadi, dan banyak banget ilmu-ilmu yang udah dibagikan ya ternyata ya. Dan buat teman-teman, menjaga ideologi dan merawat ekosistem sebagai wujud nyata implementasi iman, tema tadi ya. Banyak pelajaran yang kita dapat pagi ini, bahwa iman tidak hanya diwujudkan melalui hubungan manusia dan Tuhan aja, tapi juga melalui kepedulian sesama, kemudian dari persatuan bangsa hingga menjaga alam juga. Dan terima kasih kepada Bapak Toto, kemudian Pak Chandra dan Pak Ibtu Rois sudah hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, memberikan ilmu-ilmu tadi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay ya, baik di radio, di terrestrial, digital maupun di Pro 2 RRI Manokwari di live Facebooknya ya. Dan saya Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan tetap bersama kami di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kakak, Pancasila itu apa?
7: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
6: Kok begitu?
7: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
6: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
7: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
6: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
7: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
6: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
7: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
6: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
8: Oke deh.
9: Pada.
8: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Produa FM.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga.

0: ke lo, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Teman Produa, pilihan lagu Produa Hitlist menemani teman Produa yang sudah lagunya disiapkan sama MD ya, menemani aktivitas pagi jelang siang di hari Sabtu ini 26 September. Oke, rangkaiannya hingga pukul 12. Tapi kalau sama Vera nanti hingga pukul 11 aja.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah.

Mama Prodo, terima kasih masih bersama kami di 97.8 MHz dan Prodo Hitlist. Ya, barengan Vera berakhir di pukul 11. Lepas dari Vera, nanti bakal ada Justi yang akan menemani. Vera undur diri, bye-bye.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Nah, ajo dah kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Hi, kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gol lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani harga pandai ku pirak ganza bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mau jadu ku cancang kon jangan jadu ku cancang kon jasa kabe tebang hak kena tanu di bah
1: jantung bah mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat.

0: Kasako tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya beli ke enggom nih. Ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, apa kabar? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi santai siang hingga sore ceria nanti. Edisi hari Sabtu 26 September 2026. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan September nih. Beberapa hari lagi kita sudah berpindah ke bulan Oktober. Kira-kira hal hebat apa yang sudah kamu lakukan di bulan September ini? Kalau Justi banyak sekali. Ya, teman terbaik Pro 2, saat ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Masih akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu pilihan yang sudah Justi siapkan dan hadirkan ke ruang dengar kamu. Selanjutnya akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, Bruno Mars, Caca-caca, dan Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia.

0: Aduh, sama lah sekolah.
1: Kenapa?
0: Malas saja.
1: Malas sekolah yo. Nanti setua baru menyesal.
2: Bijaklah mengisi masa muda sebelum menyesal di masa tua.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar. Produ FM.

0: Sayang, kamu cantik hari ini.
1: Iyalah, setiap perempuan itu cantik toh.
0: Sayang, tung nikah yuk.
1: Nikah? Bukannya Satra mau ya. Tapi kita masih muda. Kita dua harus persiapkan masa depan supaya tong terasa susah.
0: Bah, baru kapan kita dua nikah?
1: Nanti toh. Kalau tong dua selesaikan kuliah, tong dua kerja dulu, tong siap lahir batin, baru tong dua menikah supaya tong bisa hidup sejahtera dan tong anak nanti tidak susah.
2: Gunakan masa muda sebaik mungkin, karena dengan pendidikan yang cukup dan finansial yang mapan, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 nya. Teman terbaik kita di informasi apa ya? Informasi kuliner nih dan UMKM. Teman terbaik Pro 2 pesatnya kemajuan zaman dan teknologi sangat mempengaruhi terhadap sendi-sendi kehidupan dan budaya masyarakat. Khususnya di Indonesia, tidak terkecuali di bidang kuliner. Berbagai kemasan dan sajian makanan dikemas secara modern, baik makanan lokal maupun makanan impor dari luar. Tetapi semakin modernnya zaman, kadang budaya masyarakat ingin kembali lagi ke alam. Gaya hidup kembali ke alam menjadi tren di dunia, di mana termasuk di Indonesia, karena kembali ke alam masyarakat bisa merasakan manfaat alam bagi kesehatan. Salah satu contohnya kemasan makanan yang kini mulai digandrungi khususnya di Jawa Barat adalah kemasan makanan yang menggunakan besek atau istilah bahasa Sunda PPT, karena kemasan ini merupakan makanan yang ramah di lingkungan. Nah, masakan menggunakan besek pada masyarakat zaman tampak unik, dan makanan menggunakan besek merupakan khas Jawa sampai era 80-an. Biasanya menu masakan di dalam besek seperti daging sapi, tumis kentang, tumis cabai hijau, goreng tahu, telur rebus, tumis bihun, goreng ikan mas atau asin pepetek, dan tak lupa kerupuk udang, dan masih banyak lagi. Besek adalah anyaman tempat makanan yang terbuat dari bambu yang berbentuk persegi. Yang lebih uniknya, makanan atau menunya memakai alas daun pisang yang membuat makanan semakin nikmat, sehat, dan harum. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, nasi kuning Banjar merupakan salah satu sajian kuliner yang menarik perhatian melalui tampilan warnanya yang merah cerah seperti cabai. Meski terlihat menyimpan rasa atau menyimpan cita rasa pedas, nasi ini justru menghadirkan rasa gurih dan aroma rempah yang lembut ketika disantap. Sajian nasi kuning Banjar memiliki tekstur yang pulen dengan warna yang menjadi daya tarik utama sejak pertama kali dihidangkan. Hidangan ini biasanya dilengkapi dengan berbagai isian dan lauk pendamping yang membuat masakan semakin lengkap dalam satu porsi. Salah satu meski warnanya merah tampak seperti cabai, tapi rasa nasi kuning Banjar tetap atau tidak terlihat membuat lidah terasa terbakar saat dicicipi nanti. Nah, perpaduan bumbu yang digunakan pun membuat nasi terasa gurih dengan aroma rempah yang khas dan tidak terlalu tajam. Lauk pendamping kemudian memberikan rasa tambahan seperti ya, sehingga setiap suapan itu memberikan perpaduan tekstur dan cita rasa yang semakin beragam. Nasi kuning Banjar juga menjadi salah satu sajian yang menarik untuk dihadirkan dalam acara tertentu karena tampilannya yang mencuri perhatian. Warna merah tidak biasanya memberi kesan berbeda, sekaligus membuat hidangan terlihat lebih istimewa ketika disajikan bersama berbagai lauk.

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: IGN nih. Kita mau kemana, Besti?
1: Kemana ya? Sa, kayaknya terkemana-mana deh. Lebih baik uang itu ditabung saja, Besti.
0: Ah, yang bener aja. Tra seru kalau tong tra nongkong, Besti. Tong tra galuh.
1: Gaul yo. Nanti uang so habis baru kau utang lagi. Begini saja kawan, lebih baik uang itu kau simpan, baru kau investasikan saja ke aset yang lebih punya nilai jual tinggi ke depannya. Nah, seperti kau bisa bikin usaha, kau bisa beli saham atau logam mulia. Atau begini kawan, kau bisa investasikan juga ke beli tanah supaya kau bisa punya rumah sendiri.
0: Ih, betul juga eh. Ih, kalau begitu saat tabung sudah sa uangnya, kau memang sama sahabat sekali. Baru kau traktir saya ya kawan. Begitu toh?
1: Bo, tidak begitu juga kawan konsepnya.
2: Teman Pro 2, investasi adalah pilihan yang cerdas untuk meningkatkan dan mempertahankan asetmu. Dan jadilah investor yang cerdas dalam memilih investasi. Hati-hati investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2 UMKM Nyunti mengembangkan olahan kerang dan ayam suwir dengan mengangkat cita rasa asam sunti khas Aceh. Produk tersebut menjadi inovasi kuliner untuk memperkenalkan asam sunti kepada konsumen lokal hingga di luar Aceh. Nah, teman terbaik Pro 2, owner Nyunti Mila Rosa Apriliani mengatakan usaha tersebut berawal dari ide mengolah kerang yang banyak ditemukan di Aceh Jaya. Ia kemudian mengembangkan kerang sambal sunti dalam bentuk produk yang praktis dan tahan disimpan pada suhu ruangan. Menurut Mila, Nyunti saat ini memiliki dua produk utama yakni kerang sambal sunti dan ayam suwir sunti. Produk tersebut menggunakan teknik retort untuk membantu memperpanjang daya simpan tanpa menambahkan bahan pengawet. Dimana selain kerang dan ayam, Nyunti juga menyediakan bumbu sambal sunti yang dapat digunakan konsumen untuk berbagai olahan makanan. Produk Nyunti dipasarkan melalui toko oleh-oleh di kawasan Penayong serta platform digital. Ia menargetkan asam sunti semakin dikenal masyarakat di luar Aceh melalui pengembangan pasar lokal dan nasional. Selain itu, teman terbaik Pro 2 berbicara soal kuliner khas Mesir. Kosari menjadi salah satu makanan yang paling dikenal nih. Hidangan ini merupakan perpaduan nasi, pasta, lentil, kacang Arab, serta saus tomat berbumbu yang menghasilkan rasa gurih, pedas, dan tekstur yang beragam. Kosari ini dikenal sebagai makanan yang mengenyangkan karena menggunakan beberapa sumber karbohidrat langsung. Hidangan tersebut biasanya disajikan dengan taburan bawang bombay goreng yang renyah sebagai pelengkap.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Judi online terus, judi online lagi. Masa kita orang pun hidup begini terus kah? Indonesia sumber deka tapi kita orang nih masih terbelenggu.
1: Lah, emang kenapa Maci? Biasa aja toh. Santai Maci, santai.
0: Kenapa, kenapa? Maci, ku orang bisa urus anak kah, cuci piring kah, tinggal judi terus.
1: Dih, Maci. Aduh, hampir. Ini juga, kalau dapat jackpot, kita bisa makan enak, bayar uang sekolah anak.
0: Eh, terus ya. Saya terlalu makan uang haram itu. Saya takut terlalu lama polisi datang tangkap kau, Pakcik.
1: Aduh, Pakcik. Saya pergi kerja dulu, ya.
2: Jangan biarkan judi online mengikat hidupmu. Stop judi online. Kejar kemerdekaan finansial. Merdeka dari judi online. Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, informasi olahraga buat kamu nih. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar ganda putra Asian Games 2026. Fajar dan Fikri menang atas Hariharan Amsakarunan dan MR Arjun. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Jumat 25 September 2026, Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-14, 21-11 atas wakil India. Kemenangan ini membawa mereka melaju ke babak kedua. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Timnas Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 Grup A Divisi Premier dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Ragnar Oretmangun pada babak pertama dan Ole Romeni melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membuat skuad Indonesia mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, George Russell tampil dominan dalam kualifikasi Grand Prix Azerbaijan 2026 dan merebut pole position kelima musim ini, di mana pembalap Mercedes itu mengungguli Charles Leclerc dengan selisih besar di sirkuit Kota Baku pada Jumat 25 September 2026. Russell mencatat waktu tercepat 1 menit 42 detik pada sesi Q3. Leclerc menyusul di tempat kedua dan atas Oscar Piastri yang berada di urutan ketiga. Kualifikasi sempat diwarnai insiden Kimi Antonelli pada fase awal Q1. Pemuncak klasemen tersebut menabrak dinding di tikungan 1 sehingga mobilnya mengalami kerusakan dan membuatnya gagal melanjutkan sesi.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Stay tuned on Broadway FM.
1: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman terbaik Pro 2 sebanyak 16 kuda akan bersaing dalam pacu kuda kelas G1 Sprinter Stakes di 2026 di Nakayama, Jepang pada Minggu 27 September 2026. Para peserta yang berasal dari Jepang dan Amerika Serikat akan menempuh jarak 1.200 meter untuk memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen. Sprinter Stakes menggunakan lintasan Nakayama yang memiliki turunan sekitar 200 meter menuju tikungan pertama. Setelah itu kuda memasuki tikungan terakhir sebelum menuju lintasan lurus sepanjang 310 meter. Meski lintasan Nakayama cenderung menguntungkan kuda dari posisi start bagian dalam, persaingan Sprinter Stakes dinilai cukup terbuka. Dalam satu dekade terakhir, kuda dari seluruh posisi start nomor 1 hingga 16 pernah finish di 3 besar. Pelatih Panjat Tower Shinsuke Hashiguchi mengatakan kondisi kuda asuhannya sangat baik menjelang balapan. Panjat Tower merupakan salah satu unggulan dalam Sprinter Stakes 2026.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal

serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,
2: jangan dalam penggunaan listrik. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, aktris Rahayu Saraswati mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang yang selama ini jarang terdengar melalui panggung monolog perdananya. Monolog berjudul Kalau Bukan Aku tersebut dipentaskan di Monoplay Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Menurut Sara, pemberitaan selama ini lebih banyak membahas kasus perdagangan orang. Namun pengalaman korban, keluarga korban yang ditinggalkan dengan luka dan trauma sering tidak terdengar. Wakil Ketua Komisi 7 ini berharap supaya pementasan tersebut dapat membuka mata penonton mengenai dunia gelap perdagangan orang. Menurutnya, monolog dapat menjadi salah satu ruang untuk menyuarakan mereka yang selama ini terbungkam. Selain itu, teman terbaik Pro 2, film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah menjadi medium menjaga ingatan kolektif tragedi pada tahun 1965. Melalui karya tersebut, sutradara Hanung Bramantyo berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia. Hanung mengatakan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya. Ia mengembangkan proyek tersebut melalui proses riset terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film. Ia mengungkap ide film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah tercetus saat masa pandemi. Di masa itu ia juga menulis 3 karya lainnya, yaitu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dan 2 karya lainnya. Menurut Hanung, film genre horor ini menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi tahun 1965. Ia mempertimbangkan respon penonton terhadap cara film tersebut menyampaikan peristiwa sejarah. Hanung menegaskan pilihan genre dalam film tersebut tidak berkaitan dengan sikap terhadap tragedi 30 September tahun 1965. Ia menempatkan dirinya sebagai pembuat film sekaligus bagian dari generasi yang tumbuh setelah peristiwa tersebut.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Taman Terbaik Pro 2 Lionsgate merilis trailer film thriller Day Drinker yang dibintangi John Depp, Madeleine Klein, Penelope Klaas, di mana film yang disutradarai oleh Mark Webb tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Maret tahun 2027 mendatang, dilansir dari Variety. Pertemuan tersebut membawa keduanya dalam situasi, kira-kira situasi apa ini? Day Drinker mengisahkan seorang bartender di kapal pesiar pribadi yang diperankan oleh Madeleine Klein, dan ia kemudian bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan oleh Johnny Depp. Pertemuan tersebut membawa keduanya dalam situasi yang semakin rumit, di mana mereka kemudian terlibat dengan seorang tokoh kriminal yang diperankan oleh Penelope Cruz dan memiliki hubungan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dalam trailer bernuansa mencekam, Johnny Depp tampil dengan rambut beruban sebagai sosok misterius. Karakternya juga menyinggung kemungkinan kisah yang dialaminya berkaitan dengan balas dendam atau sesuatu yang lebih buruk. Trailer tersebut turut mengisyaratkan unsur hantu dalam film. Misteri mengenai karakter Depp masih menjadi salah satu bagian yang ditonjolkan dalam cuplikan film tersebut. Day Drinker menjadi salah satu film produksi Hollywood yang membawa Depp kembali ke layar lebar. Depp juga akan tampil dalam Paramount berjudul Ebenezer yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 November 2026 mendatang. Day Drinker juga menandai kembalinya Penelope Cruz ke studio Hollywood setelah tampil dalam sejumlah film independen sepanjang 2026. Film Day Drinker ini diproduseri oleh Basil Iwanick, Erika Lee, Adam Cole Banner, Zach Dean, dan Nathan Kahane. Selain itu, Taman Terbaik Pro 2, Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dove musim 2 yang dirilis Netflix. Serial trailer in aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode masing-masing yang berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan tayang pada 5 November 2026. Melansir dari Variety, Jumat 25 September 2026, dalam musim kedua, Helen masih membocorkan rahasia negaranya kepada organisasi rahasia Black Dove. Namun situasi yang dihadapinya menjadi semakin berbahaya setelah berbagai peristiwa pada musim sebelumnya. Suami Helen, Wallace, yang diperankan oleh Andrew Buchan, juga di tengah bersiap menjadi Perdana Menteri. Kondisi tersebut membuat Helen harus menghadapi situasi yang semakin rumit dan berisiko. Sementara itu, atasan Helen yang penuh teka-teki, Mrs. Red, yang diperankan oleh Sarah Lancashire, Miss Red terjebak dalam sebuah rencana untuk menggulingkan posisinya di organisasi Black Dove. Dalam situasi tersebut, Helen kembali dipertemukan dengan sahabatnya Sam yang diperankan oleh Ben Whishaw. Sam sebelumnya dikenal sebagai pembunuh bayaran kelas atas, tetapi kini menjalani kehidupan yang lebih sepi di sejumlah bar di Soho. Sam juga harus menerima pekerjaan pembunuhan dengan bayaran rendah. Helen dan Sam kemudian bekerja sama untuk mencari jawaban atas peristiwa yang terjadi.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: krimnya.
1: Iya, enak.
0: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Beragam kisah kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenha Republik Indonesia mendorong penguatan kerjasama antara mekanisme HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi regional. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemajuan dan perlindungan HAM di berbagai negara. Hal tersebut disampaikan Mugianto dalam General Debate Item 5 Human Rights Bodies and Mechanisms pada Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-63 di Jenewa, Swiss. Agenda tersebut membahas peran dan kontribusi berbagai badan serta mekanisme HAM PBB. Wamen HAM mengatakan Indonesia mengapresiasi kontribusi badan dan mekanisme HAM PBB dalam menunjukkan, memajukan, dan melindungi HAM di seluruh dunia. Menurutnya mekanisme tersebut memiliki peran penting dalam mendukung berbagai upaya pemajuan HAM secara global. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Teman terbaik Pro 2, informasi lokal nih dari Papua Barat. Kira-kira ada apa nih di Papua Barat? Teman terbaik Pro 2, sebanyak 17 truk perlengkapan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDMP telah tiba di Kabupaten Manokwari. Pengiriman logistik tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan operasional KDMP di 75 titik di wilayah setempat. Komandan Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait mengatakan seluruh perlengkapan dikirim secara bertahap dari Jakarta dan jumlah tersebut masih akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Menurut Dandim, berbagai kebutuhan operasional telah mulai didatangkan mulai dari rak, meja, kasir perabot, tempat tidur pasien, hingga pendingin ruangan. Selain perlengkapan dalam ruangan, kendaraan operasional juga disiapkan untuk mendukung aktivitas KDMP. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, sebanyak 128 pasang peserta akan ambil bagian dalam lomba domino yang akan digelar Kodim 1801 Manokwari pada Minggu 27 September 2026. Lomba ini menjadi bagian dari kegiatan serentak yang dilaksanakan Kodim di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI sekaligus upaya mencatatkan rekor MURI. Komandan Kodim 1801 Letkol Infantri David Sutrisno Sirait mengatakan pelaksanaan lomba domino tersebut merupakan agenda yang digelar secara nasional dan memperebutkan Piala Panglima TNI. Kegiatan di Manokwari juga akan terhubung secara langsung dengan pelaksanaan di Jakarta. Menurut Dandim, pembatasan jumlah peserta menjadi 128 pasang dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Dengan jumlah tersebut, panitia dapat menyusun bagian pertandingan sehingga seluruh rangkaian lomba diharapkan dapat diselesaikan dalam 1

Provinsi Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan mengatakan peningkatan cakupan cek kesehatan gratis tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi membutuhkan keterlibatan dinas kesehatan kabupaten serta fasilitas kesehatan lainnya. Menurut Dr. Alwan, setiap kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga sekaligus mendapatkan pemeriksaan kondisi kesehatan. Yes.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat. Produ FM.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Taman terbaik Prodo, potensi pasar ikan air tawar di Manokwari menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan budidaya. Komoditas seperti ikan nila dan lele dinilai memiliki prospek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor akuakultur di daerah. Koordinator Program Studi Akuakultur Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Dr. Lutfi SPI MSI mengatakan pengembangan budidaya ikan air tawar dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Kota Manokwari. Menurut Lutfi, salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah sistem bioflok untuk budidaya ikan nila maupun lele. Metode tersebut dapat menjadi alternatif pengembangan usaha perikanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembudidaya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Produ FM. Teman terbaik. Yeah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Teman terbaik Pro 2 The Massive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We Are Old secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We Are Old menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026 lalu. Nah, lagu ini tersedia di seluruh platform digital mulai Jumat 25 September 2026. Dikutip dari siaran pers Jumat 25 September 2026, berbeda dari lagu cinta yang berduansa balad, The Massive menghadirkan Till We Are Old dengan nuansa atau aransemen lebih upbeat. Permainan drum dan bass menjadi fondasi utama dalam aransemen lagu ini. Band anthem Andem Patah Hati ini mulai membawa pesan tentang cinta, tidak hanya berbicara mengenai perasaan. Lagu ini menggambarkan pilihan dua orang yang untuk tetap bersama ketika menghadapi berbagai perubahan. Pesan tersebut tergambar melalui lirik yang menggambarkan komitmen untuk terus mendampingi pasangan. The Massive menekankan keberanian untuk menghadapi dunia bersama orang yang telah dipilih. Secara vokal, bagian verse menghadirkan karakter suara Rian yang hangat dan intimate. Aransemen kemudian berkembang secara bertahap menuju bagian chorus dengan karakter vokal lebih powerful.

0: berlaru.
1: Dan dia masih membawa juga membawa proses produksi Till We Are All ke London, Inggris, di mana rekaman musik langsung di Abbey Road Studios, salah satu studio musik terkenal di dunia. Proses rekaman vokal berlangsung di Abbey Road Studios dan RAK Studios London. Abbey Road Studios sendiri terus menjalankan berbagai proyek produksi di dan rekaman musik hingga 2026. Dalam lagu produksi lagu, dia masih mempercayakan posisi produser kepada musisi dan produser asal Inggris dan Tom Supel. Nah, kolaborasi tersebut memberikan warna baru tanpa menghilangkan identitas musikal dari The Massive. Cara keseluruhan Till We Are Old membawa tema cinta melalui pendekatan musik yang hangat dan penuh energi. Lagu ini menempatkan komitmen bersama sebagai pesan utama bagi para pendengar, khususnya Massive.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Produ FM.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan, sekali di udara, tetap.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Produ FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Gun home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply.
4: Ma'am, actually, can you please say the candy will be used to get you in a court of law?

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalikin lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, abangku!
1: Judi online bahaya! Produser.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Adele Jergova atau yang dikenal dengan Adele tengah naik daun dengan lagunya I'm in LA, menembus tangga Billboard 100 dunia, yang menjadi musisi Slovakia pertama yang mencatat pencapaian tersebut. Adele sebelumnya mengikuti kompetisi bakat debut Dream Academy sebelum melanjut karir di Los Angeles, Amerika Serikat. Tak menyerah, ia merilis sejumlah karya setelah tersisih dari ajang pencarian bakat tersebut. Ain in LA ditulis oleh Adele sendiri dan terinspirasi dari foto masa muda ibunya. Foto itu mendorongnya untuk menulis lagu sebagai penghormatan bagi ibunya dan perempuan lain. Adele merasa bangga dengan akar budayanya dan berharap dapat menginspirasi perempuan lain yang sedang berjuang untuk meraih mimpi. Identitas Slovakia direpresentasikan melalui lagu dan melalui 4 penari muda yang mengenakan pakaian adat dalam MV Ain in LA. Mengenal Slovakia dan budayanya, Slovakia adalah negara di Eropa Tengah yang memiliki sejarah panjang dan karakter budaya yang kuat. Slovakia merupakan negara tanpa garis pantai yang berada di jantung Eropa dan Bratislava sebagai ibu kota. Bratislava menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Slovakia serta terdiri dari kedua sisi sungai Danube yang penting bagi transportasi. Negara ini memiliki luas sekitar 40 km persegi dengan penduduk sekitar 5,44 juta jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Slovak, sedangkan negara ini menggunakan euro sebagai mata uang. Melansir dari Placement Slovakia, Slovakia menganut sistem republik parlementer serta menjadi anggota Uni Eropa, NATO, Schengen, dan Eurozone. Slovakia memiliki lebih dari 4.000 gua, tetapi hanya 12 gua yang terbuka gua untuk masyarakat umum. Negara ini menyimpan banyak atau menyimpan lebih dari 300 kastel, reruntuhan dan rumah bangsawan yang menjadi saksi perjalanan sejarah Slovakia. Slovakia berbatasan dengan Austria dan Ceko Barat, Ceko di barat, Hungaria di selatan, Polandia di utara, serta Ukraina di timur. Sekitar 40% wilayah Slovakia tertutup hutan dan negara tersebut memiliki sejumlah taman nasional. Budaya Slovakia berkembang melalui tradisi folklore, musik, seni, arsitektur, serta sebagai kota bersejarah yang mempertahankan warisan masa lalu. Salah satu kuliner tradisional Slovakia adalah brinz sof haluski yang menggunakan keju domba sebagai bahan utama. Slovakia memiliki sejarah industri otomotif yang kuat dan memproduksi berbagai kendaraan. Melansir dari Liberty School, Slovakia menghasilkan sekitar 202 mobil per 1000 penduduk pada tahun 2023, di mana menunjukkan kuatnya sektor otomotif di Slovakia.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Ya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tandanya justru yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Teman terbaik Pro 2, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dimanapun kamu berada, apapun yang sedang kamu usahakan, tetap lakukan yang terbaik ya teman terbaik Pro 2. Dan teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Premier. Kira-kira siapa sih gestar hari ini ya? Atau siapa sih bintang tamunya nih? Yang penasaran tetap bersama Pro 2 ya. Saat ini kita akan bergabung bersama Programa 2 Jakarta. Justi yang bertugas di edisi Santai Siang kali ini hingga Sore Ceria mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan tentunya Justi akan kembali hadir di episode atau siaran hari-hari berikutnya. Terima kasih teman terbaik Pro 2. Kita bergabung bersama Programa 2 Jakarta. Selamat sore, selamat berapa aja, selamat bersantai. Happy weekend juga ya buat teman terbaik Pro 2 dan semoga hari kamu bahagia. Kita bergabung bersama Programa 2 Jakarta.
1: rri.co.id rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Perdua Jakarta, teman terbaik. Kamu teman perdua di sore hari ini. Di hari ini teman perdua udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa karena orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya Om, makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu enggak family time sendirian aja?
0: Ya, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget. Ya,
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar kayaknya. Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau

0: absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris. Dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh, kan juga nggak ada Eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris. Yeah. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Mendir. Iya.
0: Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih. Ya.
6: Ini personel yang paling terakhir nih ya.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Nih. Oh, okay.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh. Terus kita ketemu lagi ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Pandemi ya. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
0: hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu? Dulu,
3: jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris, yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Gims biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Saya tuh cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Kita rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oh iya. asik. Remajaan. Remajaan. Remajaan. Remajaan. Remajaan. Remajaan. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya

0: kiblat musiknya kemana sih? Kalau kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
1: Kita lebih ke Sublime sama Trileven kali ya.
0: Oh.
1: Ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
1: Iya.
0: Alternatif.
1: Alternatif
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, oke. Okay. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay, okay. Musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
2: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
2: 2023
0: itu terakhir. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
1: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
3: Kayaknya asik kan
0: sekarang
3: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
3: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
3: Sekarang mah kemana mana, dimana-mana ya. Dimana-mana ada.
0: Oh gitu.
3: Sekarang udah
4: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
3: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh,
3: iya, betul.
5: Mau apapun, jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh, gitu.
3: Betul, betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh, iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Oh.
5: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir gue nonton di Gading.
0: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
3: Tujuan ya?
5: Iya.
3: Tujuan
0: reggae ya?
5: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae.
5: Full reggae.
0: Wah, gokil.
3: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
5: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankersnya.
5: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
5: nah,
0: sepakat.
5: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah gak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
3: Setuju
0: ya?
3: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol, pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun
1: pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Keren. Iya,
0: persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain enggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Duh lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio kan. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
1: Masuk.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayangin ini kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih,
0: enggak.
2: Lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begitu.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh, sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Itu kalau reggae gitu.
0: Oh, iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh, boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
2: Ada.
0: Iya, kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti.
3: I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
0: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae. Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong. Ya,
2: banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini bang gitu, ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Yeah. Iya.
2: Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Oh, iya kan. Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa. Sama
0: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai sih.
0: Sesuai ya? Sesuai. Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
1: kemarin acara 17-an ya?
2: Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh,
2: Sok okay, yang kemarin tuh di mana Gatot Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
0: 17-an.
2: Enggak. Enggak, kita Sok terakhir
0: sebelum itu. Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke, okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
1: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrian toh.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
1: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: yang tahu. Dari mana coba?
1: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
1: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
1: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
1: Asik. Muslim. Ntar ya kayak muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
1: Iya.
0: Gitu. Wah, gila.
1: Semua dong.
2: Oh. Harusnya sih gitu.
1: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
1: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
1: Fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
1: Kelapa tadi, Bang.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo. Oh iya, pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya, betul. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
1: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
1: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
1: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Oh,
0: iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
1: ya. Akarnya di bawah, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah, ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
1: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya, Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Terus
1: saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
1: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
1: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
1: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
1: Sebutin orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: Aneh, aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini enggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya, dari label kita 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Nah, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Tadi
0: sih
3: The
0: Fitris
3: aja,
0: kita
3: ada official.
0: Iya. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini.
2: Benar.
0: Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahannya kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya.
3: Panggungnya di
0: hampir. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman kedua Krianosa 2006 ini mendorong pengrajin untuk memperluas ke pasar. Jadi ruang bagi pengrajin membangun jejaring, membuka peluang usaha, dan juga memperluas pasar hingga global. Kekayaan budaya, kearifan lokal, kreativitas, dan identitas daerah jadi nilai tambah produk kria Indonesia. Pengrajin didorong memperkuat kreativitas, inovasi, teknologi, dan kemampuan membaca pasar agar kria tetap berkembang dan mengikuti jejaring.

Isi piringku adalah panduan untuk membantu kita memahami cara memenuhi kebutuhan gizi seimbang dalam makanan sehari-hari. Tahukah kamu, dalam satu piring harus ada karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan. Dengan memilih sumber karbohidrat seperti nasi atau umbi, tambahkan protein dari ikan, daging, atau tahu, lalu banyakkan sayur dan buah. Manfaat lain yaitu membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama untuk anak-anak. Jadi, penting sekali untuk kita mengetahui isi piringku.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo,
1: teman terbaik kamu.

Masih di Prodi Manokwari, teman Prodi 20 pendidik dari berbagai daerah ya, ini meraih penghargaan bergengsi di ajang Mentari National Award for Educators atau MNAE 2026. Nah, para penerima penghargaan ini telah mengembangkan inovasi pendidikan yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan spesifik sekolah mereka masing-masing. Penghargaan ini mengakui dedikasi dan juga kontribusi signifikan pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.

Investasi adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Setiap keputusan untuk berinvestasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kita menanam modal, kita bukan hanya menunggu hasil, tetapi juga menciptakan peluang yang membuka banyak pintu di masa mendatang. Berinvestasi adalah cara kita menghargai waktu dan mempersiapkan diri untuk mencapai kebebasan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Teman terbaik kamu.

isi si sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilu.

Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Kata Franklin Roosevelt, satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.

Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini. Maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang kita kerjakan setiap hari. Kata Napoleon Hill, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2. Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa. Penerima MNA 2016 ini mengembangkan pembelajaran yang mendorong aksi nyata siswa. Nah, sejumlah guru mengembangkan pembelajaran yang mendorong siswa memahami persoalan sekaligus menghasilkan karya dan aksi nyata. Praktik tersebut diterapkan melalui berbagai inovasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan lingkungan sekolah. Penerima Mentari Changemaker Awards Muhammad Isar Mahendra Suryanugraha ini juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek di SMP Nation Star Academy Surabaya. Program tersebut mengajak siswa untuk mempelajari persoalan sampah plastik sekaligus mencari solusi melalui pembuatan bioplastik. Mandra mengatakan gagasan tersebut berawal dari kondisi sekolah yang berada dekat area sungai. Dan saat hujan deras, sampah plastik kerap terbawa aliran sungai dan numpuk di sekitar lingkungan. Selain itu, teman Pro 2, dalam pembelajaran tersebut ya, siswa mempelajari pencemaran plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Mereka juga mengenal materi yang bisa terurai secara alami, merancang prototipe hingga membuat bioplastik. Pembelajarannya tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, siswa juga diajak memikirkan solusi lingkungan dan membangun kebiasaan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Selain itu, melalui gerakan sekolah menulis, siswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan literasi. Ini di penerima Mentari Leadership Award, Mildi Louisa Casey, yang mengembangkan program literasi di SMP dan SMA Lentera Harapan. Nah, program ini dibuat untuk merespon kemampuan literasi siswa yang dinilai perlu diperkuat setelah pandemi. Melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan literasi, meliputi penulisan buku, riset, festival literasi, dan lomba desain sampul. Kegiatan ini mendorong siswa lebih kritis dalam mengakses informasi. Siswa juga didorong berani menghasilkan karya yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selain kegiatan literasi, Mildi mengajak siswa terlibat dalam aksi konservasi lingkungan, salah satunya melalui penanaman 1.100 bakau dan 200 bambu. Berbagai praktik tersebut menunjukkan pembelajaran bisa dikembangkan berdasarkan persoalan yang dihadapi sekolah. Siswa tidak hanya menerima materi, tapi juga dilibatkan dalam proses mencari solusi dan melakukan aksi nyata.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul.
3: Ingin pula aku nasi. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hi,

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Masih di jalurnya Pro Domo Nokwari, teman Pro 2 bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di malam hari ini tentunya. Dan pastinya Susan bakalan nemenin kamu-kamu dengan hingga nanti.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: I'm selfish.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Teman terbaik kamu.

jalurnya Produa Manokwari, teman Produa, masih bareng Susan. Teman Produa, Susan bakalan bagikan beberapa deretan karya lagu populer ciptaan almarhum Guru Soekarno Putra ya. Teman Produa, Guru Soekarno Putra ini meninggal dunia pada 26 September 2006. Putra bungsu Presiden Soekarno itu wafat pukul 4.16 WIB di RS MRCC Siloam Semanggi, Jakarta di usia 73 tahun. Sebagai seniman, Guru dikenal sebagai pencipta lagu, komposer, koreografer, dan penggagas berbagai pertunjukan seni. Karya musiknya banyak memadukan musik modern dengan unsur tradisional Indonesia dan dinyanyikan 9 musisi di tanah air ternama. Dilansir Arsip Nasional Republik Indonesia, Guru tercatat mulai menciptakan lagu sejak remaja. Ia kemudian membentuk Guru Gipsy pada 1975 dan merilis album perdananya pada 1976. Sejumlah lagu ciptaannya berkembang jadi hits dan terus dinyanyikan lintas generasi. Nah, ada beberapa karya populer Guru Soekarno Putra seperti Renjana. Lagu Renjana ini pernah diikutkan dalam festival lagu populer tingkat nasional se-Indonesia. Lagu ini kembali mencuat setelah dinyanyikan oleh Krisdayanti pada konser Erwin Gutawa yang bertajuk Salut to Guru Soekarno Putra tahun 2014. Dan ada Gali dan Ratna. Gali dan Ratna dipopularkan Krisye. Gali dan Ratna muncul sebagai soundtrack di film Gita Cinta. Dari semua beragam versi juga dibawakan oleh berbagai musisi tanah air seperti Tulus hingga Kak.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Aduh, pas bunganya pecah. Mana ini pas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Truro, kita masih bahas ya deretan karya lagu populer ciptaan Guru Soekarno Putra. Berikutnya ada Lenggang Puspita, dirilis tahun 1986. Awalnya lagu ini dibawakan oleh vokalis God Bless Ahmad Albar, kemudian pernah juga dibawakan oleh Carlos Saba, vokalis Kaina. Versi terbaru yang tak kalah populer yakni dirilis oleh penyanyi Afgan dengan sentuhan yang lebih modern. Berikutnya Anak Jalanan, dirilis tahun 1978, lagu ini jadi soundtrack film adaptasi novel Ali Topan Anak Jalanan karya Teguh Esa. Menariknya, Guru terlibat sebagai ilustrator musik untuk film tersebut. Dan Samrut Katulistiwa, dirilis tahun 1996, lagu ini pertama kali dipopulerkan Krisya melalui album akustik Kris. Karya tersebut kemudian direkam ulang oleh Rosa, Kunto Aji, Aurel, Dipa Barus, dan Rai Putra pada 2021. Kala Cinta Menggoda, dirilis tahun 1997, lagu ini dipopulerkan Krisya melalui album berjudul sama pada 1997. Lagu tersebut kemudian dibawakan kembali sejumlah penyanyi, termasuk Raisa dan Tulus dalam konser penghormatan Guru. Melati Suci, dirilis tahun 1980. Lagu ini juga jadi bagian dari karya Guru yang dibawakan dalam konser penghormatan. Penyanyi Raisa pernah membawakan lagu tersebut dalam konser Satu Indonesia pada 2014. Indonesia Mardika, dirilis tahun 1976. Lagu ini jadi bagian dari album Guru Gipsy yang dirilis pada akhir 1976. Album tersebut memadukan komposisi Guru dengan permainan musik yang menusuk unsur gamelan Bali. Nah, itu dia beberapa deretan karya lagu populer ciptaan Guru Soekarno Putra.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman terbaik.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan

Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di

0: sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga.
1: Teman terbaik.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Selamat malam pendengar, dengan tergeringnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Sabtu 26 September 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancar ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2, teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang terpancar dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea. Produ FM.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Apakah kamu tahu apa itu hedonisme? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan, boros, dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme dapat menjerumuskan kita pada gaya hidup tidak sehat dan ujung-ujungnya kenikmatan yang membawa kesengsaraan. Gaya hidup boros ini sebaiknya kita hindari.

0: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Datang muridku, katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah! Dan kunyuk melempar buah, ciaaat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya, dok. Saya nih, contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch. Setelah lifter Korea itu membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjawab peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Demikian teman terbaik Pro 2, telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 27 September 2026.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2 senang sekali ya. Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada kali ini, edisi hari Minggu 27 September 2026. Wah, gak kerasa ya, kita udah di beberapa hari penghujung bulan September aja nih teman terbaik Pro 2. Ngomong-ngomong soal beberapa hari di akhir bulan September, gimana sih kabar kamu teman terbaik Pro 2? Dan apa aja sih capaian kamu yang sudah kamu capai? Dan sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari? Teman terbaik Pro 2 bahkan akan selalu Justi ingatkan nih buat teman terbaik Pro 2 buat selalu mengucap syukur apapun itu dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, lagi capek, lagi kecewa, lagi apapun itu, pokoknya perasaan gunda gulana pun kita tetap harus mengucap syukur. Nah, hal pertama yang kita bangun tidur ya pada saat ini mengucap syukur karena apa? Kita sudah diberikan kesehatan, kenyamanan di tidur di malam hari hingga pagi oleh Tuhan, dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sudahkah kamu merapikan tempat tidurmu? Ya, teman terbaik Pro 2, alangkah baiknya kita merapikan tempat tidur sebelum kita mulai aktivitas-aktivitas yang lain. Dan jangan lupa meminum segelas air putih supaya cairan-cairan tubuh kita yang hilang pada saat kita tidur di malam hari bisa kembali dan tubuh kita tetap terhidrasi. Jangan lupa untuk membuka jendela, pintu agar udara segar, udara pagi, matahari, cahaya dari luar ruangan masuk menerangi rumah kita di dalam. Ya, pokoknya kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Dan setelah itu bolehlah teman terbaik Pro 2 melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan hati, menyenangkan atau meningkatkan mood nih. Wah, banyak hal yang bisa kita lakukan di pagi hari. Masing-masing orang berbeda ya pastinya. Kalau Justi biasanya bangun pagi, mengucap syukur, minum segelas air putih, beres-beres tempat tidur sedikit ya, rapikan aja, diluruskan yang lagi miring-miring. Dan Justi langsung mandi di pagi hari. Kalau teman terbaik Pro 2 mungkin berbeda ya. Mungkin ada yang bangun pagi setelah mengucap syukur dan minum segelas air putih, mungkin memulai aktivitas dengan beberes rumah. Ya, itu pilihan masing-masing. Ada yang mencuci piring, ada yang langsung mulai dengan menyapu halaman, mengepel dalam rumah, mematikan lampu-lampu, dan juga mungkin ada juga teman terbaik Pro 2 yang melakukan olahraga-olahraga di pagi hari, baik yang jalan pagi, yang jogging, atau mungkin ke Rio, yoga bahkan, ya, dengan menikmati suasana pagi hari. Kalau kota Manokwari pagi ini sejauh mata memandang, ya seperti hari-hari sebelumnya masih cuacanya masih sedikit kabut ya, asapnya masih ada. Tapi dengan harapan semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan dan hari cuacanya cerah-cerah saja supaya kita bisa menikmati akhir pekan kita dengan cuaca yang baik pastinya. Dan ya teman terbaik Pro 2, itu dia beberapa hal yang pasti akan Justi ingatkan pada saat Justi bertugas di pagi hari. Dan kita mengucap syukur, kita melakukan hal-hal yang membuat kita senang, membuat mood kita baik, itu adalah salah satu cara untuk memulai hari kita supaya kita bisa beraktivitas dengan baik dan siap pastinya.

0: Jamune Mas, jamune Pak, jamune Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut

Teman terbaik Pro 2, berbicara soal aktivitas yang menyenangkan di pagi hari nih teman terbaik. Pastinya kamu jangan pernah lewatkan sarapan ya. Kenapa nih Justi? Nah teman terbaik Pro 2, kamu tahu bahwa sarapan itu sangat penting untuk mengisi kembali energi tubuh kita dan otak setelah berpuasa semalaman. Loh kok kayak gitu Justi? Nah teman terbaik Pro 2, berbicara soal sarapan. Sarapan pasti semua orang punya apa ya? Menu favorit pada saat sarapan. Setuju gak sih? Ada yang mengawali sarapan mereka dengan mengawali semua aktivitas dengan minum segelas air. Setelah itu mengkonsumsi sarapan dengan menu-menu yang sesuai sesuka hati kita. Ada yang sarapannya sarapan pagi langsung ingin makan bubur, atau mungkin yang sarapan paginya ingin sekali makan yang fresh seperti mungkin buah-buahan. Sarapan pagi buah-buahan dicampur dengan oatmeal dengan segelas susu. Pokoknya menu-menu sarapan yang beragam itu tentunya juga meningkatkan mood

dan menyenangkan hati kita di pagi hari. Nah, namun teman terbaik Pro 2, yang kita ketahui bahwa sarapan itu sangat penting. Kenapa? Karena sarapan itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, sebagai sumber energi di pagi hari. Sarapan itu adalah atau makanan pertama yang kamu maka di pagi hari akan menjadi sumber energi selama seharian penuh kamu beraktivitas. Yang berikutnya ada merupakan sumber nutrisi juga teman terbaik Pro 2. Pilihan makanan yang sehat di pagi hari bisa memberikan sumber nutrisi yang memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Sarapan yang sehat ya akan memberikan asupan vitamin dan mineral seperti folat, kalsium, zat besi, vitamin B dan serat. Sarapan sehat seperti apa? Mungkin kita mengkonsumsi buah-buahan di pagi hari atau meminum segelas susu, roti pun ada roti gandum, roti ya bebas ya teman terbaik Pro 2, atau mungkin yang mau makan bubur ayam di pagi hari nyarap bubur ya masa gaulnya ya. Dan ya teman terbaik Pro 2, selain itu manfaat sarapan juga membantu mengendalikan nafsu makan sepanjang hari. Salah satu manfaat ini Justi percaya dan Justi sudah mengalaminya dan pasti semuanya sudah mengalami. Kenapa? Salah satu manfaat yang bisa kita rasakan ketika sarapan pagi adalah dalam porsi dan pilihan makanan yang tepat adalah dapat membantu mengendalikan nafsu makan selama seharian penuh. Jadi sarapan itu mencegah rasa lapar yang sangat aman. Pada saat tubuh kelaparan kita cenderung akan menginginkan makan sehingga berisiko overeating. Bantu menurunkan berat badan. Teman terbaik Pro 2, beberapa orang menganggap mengurangi kalori dengan cara tidak sarapan adalah salah satu cara terbaik ya untuk menurunkan berat badan. Cara itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, teman terbaik. Sebab terpenting, makanan yang kamu makan selama sehari penuh bukan hanya saat sarapan. Alih-alih melewatkan sarapan, makan pagi bisa memberikan manfaat untuk mengendalikan nafsu makan kita, membantu mengontrol gula darah, dan tadi seperti yang sudah Justi sampaikan bahwa menjaga suasana hati. Masih berhubungan dengan kadar gula, lonjakan kadar glukosa dalam darah naik turunnya juga terlalu ekstrem nyatanya juga berpengaruh pada suasana hati. Glukosa adalah sumber makanan utama untuk otak kita ya. Kadar glukosa dalam darah terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi kerja otak yang juga bertugas mengatur mood. Itu sebabnya sarapan juga bisa memberikan manfaat positif dalam menjaga suasana hati kamu sepanjang hari, menjaga kesehatan jantung, membantu mengatasi gejala GERD, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dan ya teman terbaik Pro 2, waktu yang tepat untuk sarapan apaan sih Justi? Nah teman terbaik Pro 2, waktu yang paling tepat atau waktu idealnya untuk sarapan adalah 1 jam setelah kamu bangun tidur. Makanan yang sehat atau untuk sarapan mungkin banyak sih pilihan menunya buat kamu. Intinya kita harus makan makanan yang mengandung tinggi protein, serat dan lemak, dimana jenis makanan yang sehat dan baik untuk dijadikan menu sarapan. Mungkin seperti sarapan telur, ayam, ikan, buah-buahan seperti alpukat, produk susu seperti keju, susu atau yogurt, sayur-sayuran yang tinggi serat, sereal dari gandum utuh, roti gandum utuh, atau mungkin kacang panggang. Jadi teman terbaik Pro 2, mari membiasakan diri untuk sarapan pagi. Karena dengan sarapan pagi kita bisa siap untuk menjalani hari kita. Kenapa? Ya teman terbaik Pro 2, beberapa orang mungkin tidak terbiasa dengan apa ya sarapan karena mungkin mulai dari perut yang menolak, terburu-buru, makanan yang dimakan terlalu malam atau sehingga tidak berselera. Jadi kamu bisa melakukan beberapa hal ini untuk menciptakan kebiasaan sarapan. Dengan apa? Dengan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Siapkan menu sarapan pada malam harinya. Siapkan makanan yang mudah dibuat saat terburu-buru. Jangan makan terlalu dekat dengan waktu tidur agar
bisa sarapan pagi dan buat menjadi porsi kecil. Walau tidak semua orang mengalaminya, beberapa orang merasakan keluhan akibat tidak sarapan pagi seperti lemas, sulit konsentrasi, sehingga jadi makan lebih banyak saat bertemu makanan. Jadi teman terbaik Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Kira-kira pagi hari ini pada sarapan apa nih?

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba? Teman terbaik kamu.

Temuan terbaik Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Minggu 27 September 2026. Perkiraan BMKG Afif S mengatakan dari Pulau Sumatera teman terbaik Pro 2 di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan di kota Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang. Cuaca udara kabur. Beralih ke Pulau Jawa, teman terbaik Pro 2 di kota Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Cuaca berawan tebal di kota Serang dan Bandung. Diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Yogyakarta, udara kabur. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, teman terbaik Pro 2, kota Kupang, cuaca cerah berawan. Kota Mataram, berawan. Dan kota Denpasar, cuaca berawan tebal. Beralih ke Pulau Kalimantan, teman terbaik Pro 2, di kota Palangkaraya dan Tanjung Selor, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Pontianak, akan terjadi hujan disertai petir. Dan kota Banjarmasin dan Samarinda, cuaca berkabut. Beralih ke Pulau Sulawesi, teman terbaik Pro 2, di kota Makassar dan Manado, diperkirakan cuaca cerah berawan. Di kota Gorontalo dan Kendari, cuaca berawan. Dan kota Mamuju serta kota Palu, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua, kota Ternate, cuaca berawan. Kota Ambon dan Merauke, cuaca berawan tebal. Kota Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kalau Manokwari pagi ini memang mendung ya, namun semoga cuacanya baik-baik aja dan gak hujan. Semoga hari Minggu ini juga bisa cerah karena kita mau beraktivitas dan banyak teman terbaik Pro 2 yang akan melakukan aktivitas. Terutama buat teman-teman yang beragama Kristen pasti akan melakukan ibadah di pagi hari ini. Selanjutnya teman terbaik Pro 2, informasi nih buat kamu. Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graftrom mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Graftrom sendiri menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Menurut Graftrom, PSSI dan pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup. Selain itu, Graftrom juga menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Graftrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting. Menurutnya, kedua aspek tersebut diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. Selain itu, teman terbaik Pro 2, 9 atlet tim nasional Panjat Tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Meise Nagoya International Exhibition Hall pada Sabtu 26 September 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rahayu mengatakan latihan ini menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Dan selain itu teman terbaik Pro 2 tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jojo, sapaan akrabnya, menang atas tunggal Sri Lanka Viren Netasinghe dengan lewat drama rubber match. Pada laga babak 16 besar, Jojo menang dengan skor akhir 15-21, 21-13, 21-15 dalam tempo 61 menit. Pertandingan berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Sabtu 26 September 2026. Seusai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa dirinya senang dapat melewati pertandingan yang tidak mudah ini. Meski begitu, ia mengaku terbawa emosi karena bermain terlarut-larut malam.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Prada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Teman terbaik Pro 2, masih dari jalur Jo Pro 2 nih teman terbaik. George Russell memenangi Grand Prix Azerbaijan 2026 setelah memulai balapan di sirkuit Kota Baku dari pole position. Pembalap Mercedes itu mampu mengatasi dua safeguard dengan meraih kemenangan ketiganya di musim ini. Russell memimpin sejak awal setelah merebut pole dengan keunggulan sekitar 8 per 10 detik. Selain itu teman terbaik Pro 2, Proto FG Kuningan mengawali Pro Futsal Liga 2026-2027 dengan kemenangan 6-0 atas Nanzabi FC Kepri. Pertandingan berlangsung di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur pada Sabtu 26 September 2026. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, laut menjadi rumah bagi para peselancar muda. Ya, bagi peselancar muda Kia Jo Hauer. Nah, yang kini membawa Indonesia ke Asian Games Nagoya, Aichi Nagoya 2026. Atlet berusia 17 tahun itu tumbuh di Mentawai dan mengenal surfing sejak usia 3 tahun bersama ayahnya sendiri. Kia lahir di Padang, Sumatera Barat. Dan ayah dari asal Hawaii dan ibu asli Sumatera Barat yang mendukungnya. Sejak kecil ia menjalani hari-hari dekat laut dan surfing tumbuh menjadi bagian penting dalam kehidupan dan perjalanan dirinya. Harapan tersebut kemudian bertemu dengan kecintaan Kia terhadap surfing yang menurutnya membawa bukan sekedar olahraga, melainkan ruang untuk berekspresi. Baginya berada di atas papan selancar membuat pikirannya lebih tenang, sekaligus membantu melupakan berbagai persoalan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Cashew. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

teman terbaik Pro 2 berbicara soal bersyukur. Teman terbaik, kita tahu bahwa mengucap syukur adalah tindakan berterima kasih dan menghargai hal baik, berkah atau kondisi yang telah kita terima dalam hidup. Dengan mengucap syukur, mengurangi rasa cemas dan stres yang berlebihan, dan membuat hati lebih tenang dan puas dengan apa yang ada. Teman terbaik Pro 2, Tuhan telah menciptakan kita, membekali kita dengan hidup kita, dan menyelamatkan kita dari dosa dan penderitaan. Nah, teman terbaik Pro 2, berikut ini beberapa bunyi ayat yang memang sangat-sangat menyentuh dan ya sangat berarti bagi Justi. Dalam kitab Mazmur pasal 75 ayat 1 berbunyi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena namamu sudah dekat, karena telah menceritakan perbuatan ajaibmu. Dari ayat Alkitab ini kita melihat rasa syukur dan kekaguman sang pemazmur kepada Tuhan, serta mengucap syukur dan pujiannya atas nama Tuhan. Ini bukan sekedar ucapan terima kasih yang sederhana, namun sebuah pujian yang mendalam, sebuah respon terhadap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam perjalanan hidup kita. Semua orang akan mengalami banyak sekali tantangan, namun ketika kita berseru kepada Tuhan dan benar-benar bersandar kepadanya, kita akan menemukan bahwa perbuatan ajaib Tuhan akan terus muncul dalam kehidupan kita. Itulah alasan kenapa kita merasa bersyukur di hati dan juga menjadi dasar bagi kita untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan kepada siapa aja.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu

0: kelas atas pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku menuju sana. Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya?
1: Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, shalom, selamat pagi teman terbaik Pro 2 dimanapun berada, teman terbaik. Kita cukupkan lagu-lagu nuansa rohani kita ya, rohani Kristen kita di pagi hari ini. Teman terbaik Pro 2, baru saja hadir dari di ruang dengar kamu, engkau bagiku. Dari Grace dan teman terbaik, kita akan bergabung bersama program A1 untuk menantikan persiapan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kristen Injil GKI Maranatha Kota. Bersama program A1 RRI Manokwari.